0: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mauizoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Pak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih, buah zakum, dan juga azab yang sangat apa?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya enakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu,
2: butuh
1: Pak?
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita tak. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini. Jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tuh Mbak ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari Muara Gembong, jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
3: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh. Uh-huh. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya. Jadi,
3: alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang mati griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
0: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
0: Iya.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
3: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita kalau punya duit mengirim . Gitu.
0: Gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
3: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Yeah. Udah beli itu ntar kita
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
3: iya, Pak ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung

0: Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
1: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
0: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah, madyak. Mandi manusan isang nga ima. Malawang ang hilab boy kay lawang kambu. Dek, madyak.
1: Uy, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suara ni reang apa? Cicike.
1: Ay, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa galawang dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadi ne mendeng-mendeng kaya konon kuna ngapa dia?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ki.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung wong kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.
6: AM 1368.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ketika banyak orang keinginan mereka untuk datang ke rumah kita, bersilaturahmi dengan kita, kita wajib bersyukur bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah, yang tentunya ketika Allah memberikan kepada kita banyak tamu, banyak orang yang bersilaturahmi datang ke rumah kita, maka itu berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaum dakhala bi rizqihi wa idza kharaja kharaja bi maghfirati dzunubihim." Apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rizkinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
0: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya agak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, agak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

Sejelek-jelek tempat tinggal di dunia, orang yang tinggal di dunia yaitu orang yang terhalang untuk mencari bekal buat negeri akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal begitu banyak kesempatan, sehat badannya, rezekinya gampang, waktunya juga banyak untuk dia ibadah, beramal soleh. Tapi justru kadang-kadang terhalang dengan kesibukannya, terhalang dengan sesuatu yang kadang-kadang kurang manfaat buat dirinya, sehingga untuk ibadah dia sulit melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13:06.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?

0: item sih memang benar begitu.
1: Iya.
0: Iya, pernah emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu
0: iya,
1: enak.
0: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA. Apa namanya asam urat tuh kalau kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak menangis rasanya di sini ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang gak pada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh di ecer?
2: Iya di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
1: gitu. Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka ya, hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di
0: sana, iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencerah-pencerah itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu itu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan enggak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: enggak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di radio. Di radio no Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
6: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madek mendi menusane sang ema. Malawang yang ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kowe?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cicik.
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa galawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
1: Pahit beli ci.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
6: AM 136

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin aman.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi UN1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini,

0: saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong aja. Ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Cece ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadinya kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, ya kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa, Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya. Lo
1: pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau
0: beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
2: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: laki-laki bandot kalau sampai namanya pukul, kalau ontah namanya jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu ontah yang baik, orang pada datang bawa ontah perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita sama kambing ini ya, kambing, kambing bawa, kambing bawa, kambing dipukul sama bandot gunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar, dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini. Kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya. Sampai kita sewa satu jam, satu hari. Berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Bapak. Bapak.
3: Apa sih ya, gegembretan aja?
2: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
3: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
2: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
3: Lah, emang apa?
2: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
3: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
2: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
3: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
2: Iya, paket-paket.
3: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
2: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
3: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
4: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Al-a'idillahumma satam min kuatin. Silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan. Kuatin pakai sinatet, semua kekuatan. Takutnya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihimu nabi aduallahu aduakum. Kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi. Maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh lu masalah kawin, dorong kawin. Dorong kawin, nah usul. Jadi yang lain, waduh, Pak, kalau kita bahas masalah itu jauh banget, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah. Ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafar. Waraku. Satu, pegang pimpinan no, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan sebelah kanan.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Orang yang punya hati lapang dan punya hati luas, di samping beban-beban juga yang berat menjadi ringan, yang ringan kemudian hilang sama sekali. Dosa-dosa juga bisa terjaga, maka warofa'na lakal dhikr. Kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kaitannya ini adalah warofa'na lakal dhikr, dan kami tinggikan bagimu Muhammad sebutan nama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dibersamakan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat-kalimat tertentu, misalnya dalam azan, dalam iqamah, dan lain seterusnya. Kemudian di dalam ketaatan, senantiasa disertakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita tahu bersama, sehebat apapun kita, kalau kemudian kita tidak mau mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, maka tidak akan bermakna apa-apa. Maka penyertaan Rasulullah di dalam tanda kutip disejajarkan dengan Allah, baik dalam penyebutan, dalam ketaatan, maka ini adalah merupakan sebuah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, "Kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, 'Sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?'"
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
0: Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

0: الذين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.
0: وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ

Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. Awalam

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ

Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

0: أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
1: Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.
1: Walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin.
0: Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

0: Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin.
0: Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.

0: أهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim.
0: Qala inna fiha lutan, qalu nahnu a'lamu.

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan, berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal dibinasakan."

Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.

Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: أتعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi, berbuat kerusakan."
0: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
1: Mereka mendustakannya, Syu'aib. Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

Dan juga Korun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka, Musa, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: كان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
1: Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami, dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

0: Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya.
1: Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun.
0: Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan. Niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.

0: Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.
1: Yauma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun.
0: Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya.
1: Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rizkinya.
1: Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa

0: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?
1: Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Inna Allah bikulli syai'in alim.
0: Allah melapangkan rizki bagi orang yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi yang sudah mati. Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

0: Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ.
0: Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

مهل امتلأت وتقول هل

Allah yang Maha Mulia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taufik beserta seluruh jajaran pengurusnya, Hadratil Mukarramin wal Muhtaramin, para asatidzah wal ustazat, para tokoh masyarakat, para orang tua, bapak dan ibu seluruh jamaah Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh pendengar dan pencinta Radio At-Taqwa gelombang 106,4 ramah berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Main pendek aja, Pak. Main singkat saja. Karena memang saya ini nanti hanya menyampaikan salam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimahnya juga pendek. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin serta ridho dan rahmatnya Allah, hari ini sejak pagi tadi kita telah duduk bersimpuh di rumah yang teramat mulia, rumah Allah yang sangat kita muliakan, dalam rangka memperingati hamba Allah yang paling mulia, yang Allah jadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan, suri teladan bagi manusia yang ingin mendapatkan selamat di dunia dan selamat di akhirah. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir semuanya pada hari ini telah dicatat oleh Allah, oleh para petugas Allah, para malaikat, dengan rasa cinta kita kepada beliau, insyaallah akan mendapat syafaat syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. 2 menit. Ibu hadirin hadirat sekalian, oleh pembawa acara saya juga diminta untuk menyampaikan amanah. Karena memang hadirnya saya di sini sebagai yang mewakili pimpinan Yayasan At-Taqwa, guru kita yang mulia, guru yang kita cintai, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA. Oleh karena beliau saat ini berhalangan hadir, beliau dalam kondisi yang kurang sehat, beliau segera berangkat berobat ke Kerawang. Saat tadi saya sholat duha, saya ditelepon dengan nada yang tidak ada kata tidaknya. Selaku anak buah yang baik, saya pun
tidak ada jawaban illa sami'na wa ato'na. Tapi Ustadz Mawardi bukan pengangguran. Artinya ada jadwal di luar, Pak. Ya. Ada jadwal di luar di PGH Gerbang Timur di Masjid Abu Bakar As-Siddiq saat ini yang sedang ceramah Habib Hasyim Ubaidillah. Saya mohon Bib tolong dipanjangin dah. Kenapa Ustaz? Karena orang perempuan biasanya suka yang panjang-panjang gitu. Maksud saya supaya saya bisa zuhur jamaah di sana. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, beliau sampaikan salam melalui saya dan minta doa. Mudah-mudahan beliau selalu berada dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan semua penyakitnya. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung membina mengayomi kita semua masyarakat Ujung Harapan dalam menuju jalan yang diri. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan semua penyakitnya. Mudah-mudahan

beliau bisa bergabung membina mengayomi kita semua masyarakat Ujung Harapan dalam menuju jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.

Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tolong panitia, kalau tadi diminta doa, nanti doanya yang lain aja ya, sebab enggak sampai mentok ini. Yang saya pesan panitia, pertama mobil saya harus diparkirin. Kedua, kalau ada yang dibawa-bawa, tolong disiapin. Ya nanti kalau saya berangkat malah apa? Ini mah bukan apa? Yang ketiga, ini kan saya hanya wakil ban serep mewakili Kiai Amin. Amplop yang udah ditempel jangan dirubah gitu. Ya, itu saya periksa nanti Pak Ketua itu. Ya. Saya khawatir kalau saya tidak mau, dulu pernah terjadi ketika beliau meminta saya mewakilkan beliau dari daerah cabang 2 bawah sana dekat Teluk Garut. Saya bukan tidak mau, karena waktu itu malam kemudian ada acara 2 dan beliau acara yang ketiga. Saya sengaja bawa mobil sendiri, enggak pernah pakai supir, sebab kalau pakai supir mampir ketahuan gitu. Jadi cerita singkat, saya enggak sampai ke tempat tujuan karena tersesat jalan. Yang mestinya ambil kiri, saya ambil kanan ke Garon, keluar Cikarang. Pagi hari saya mendapat SMS dari beliau. Apa kata beliau? Apa salah saya? Begitu kata beliau. Kalau memang tidak mau, jangan begitu caranya. Lah saya bilang, pakai emang apa? Saya bukan tidak datang, saya bukan tidak hormat, tapi karena faktor lainlah yang membuat saya tersesat jalan. Mohon maaf, 3 bulan kagak pernah ditanya saya gara-gara itu. Makanya sempat kagak sempat, saya harus sempetin. Mestinya tadi yang enak Ustaz Alwi belakangan nih, lamaan. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, peringatan maulid alhamdulillah. Untuk masyarakat wilayah Ujung Harapan merupakan satu acara yang sudah sangat kental bersahabat. Hampir tidak ada orang yang tidak mengenal maulid. Tapi yang namanya masyarakat, yang namanya zaman terus berkembang, meskipun tidak banyak, tadi sudah ada saja orang yang tidak suka apa? Maulid. Kalau enggak suka maulid, judulnya aja kita ganti Ustaz. Seminar. Seminar mah enggak ada yang bidah, enggak ada. Ya. Atau apa yang namanya liko. Kan ada tuh. Pokoknya asal maulid, mi'raj, bidah aja. Kalau memang mereka merasa alergi dengan istilah maulid, yang pertama kita siasati namanya jangan maulid, seminar, ya. Mereka tidak tahu maulid ngapain sih, ya. Asal yang namanya maulid itu pasti isinya adalah pembacaan surah Yasin, pembacaan zikir tahlil, pembacaan solawat, puji-pujian kepada orang-orang besar sebagai tawassul kita. Itu kan. Kemudian karena belah sana tadi bahasa Arab semuanya, kan kita enggak paham. Ada dalilnya kalau Al-Quran itu paham tidak paham ada pahalanya. Kan pasti itu. Untuk melengkapi acara maulid, maka ada tausiah. Pesan-pesan keagamaan, terlebih saat ini umat Islam

jauh-jauh amaliyahnya, pekerjaannya, muamalahnya daripada hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah melalui contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun. Artinya di dunia ini tidak ada manusia yang lebih baik dari Nabi Muhammad. Betul, Pak. Ajaran Islam itu sangat fitrah, gampang. Tidak ada yang susah. Kalau ajaran itu diamalkan dalam satu kubu, dalam satu sudut yang sudah Allah tetapkan, ittaqullah haqqa tuqatih, yakin dunia ini akan menjadi surga yang menyenangkan. Istri taat sama suami, enak enggak? Suami sayang sama istri, enak? Istri taat sama suami, suami sayang sama pemimpinnya siapa, Bu? Bu, laki-laki apa perempuan? Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki adalah pemimpin bagi orang perempuan. Oleh karena itu seorang pemimpin harus punya nilai lebih, ilmunya lebih, tenaganya lebih, duitnya lebih. Sehingga dengan kelebihan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, maka kelebihan itu akan membuat sang istri menjadi semakin hormat dan sayang kepada suami. Betul. Pokoknya suami kalau pengen istrinya hormat, setiap kali pulang bawa bungkusan. Bungkusan apa? Ya terserah. Ada yang dibungkus-bungkus, saya yakin. Jadi memang suami sudah membiasakan, mensunahkan setiap kali pulang, ada aja yang diingati buat istrinya. Istrinya begitu jam 11 sudah dandan, nih dikit lagi bapak lu pulang nih. Bawa apa? Alhamdulillah baso. Kan? Begitu. Saya yakin, dan itu pasti. Konsep Allah yang sangat mudah. Ittaqullah, laksanakan perintahnya. Suami harus jadi suami. Usaha, cari pekerjaan. Senangkan anak, istri, keluarga semua. Saya yakin tidak ada istri-istri yang akan menuntut. Betul? Tetapi jangan pernah lengah, Pak. Bagaimana orang kafir? Bagaimana orang Yahudi? Orang Nasrani ingin membalikkan fakta, ingin merusak dunia ini, maka aturan ini dibalik, banyak para wanita-wanita yang menjadi pemimpin para suami, maka timbullah satu sinetron pasutri. Apa namanya? Para suami takut. Ini pemutarbalikan fakta. Apa kata dunia? Kalau suami sudah diatur oleh istrinya, perintah Allah adalah merupakan soko guru terjadinya perdamaian, keamanan, kenyamanan. Dengan kata lain, kalau semua ini diamalkan, walau amana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Itu jaminan dari Allah. Kalau orang semuanya percaya, beriman, bertakwa, mengamalkan apa yang diperintah, menjauhkan apa yang dilarang, saya jamin
Saya jamin, kata Allah, semuanya akan menurunkan barokah dari langit dan dari bumi. Bagaimana kenyataan yang ada, hadirin para bapak dan ibu? Negara kita adalah negara yang terkaya dengan bencana dan musibah tiap henti datang silih berganti. Betul? Apa jawabannya? Orang sekarang banyak menganalisa, banyak merekayasa, dan meninggalkan jauh baru faktor ilahiyah. Tidak membawa ketuhanan, seakan Tuhan tidak berdaya. Padahal menurut keyakinan kita, tak ada satupun bencana yang menimpa kita illa ma kataballahu lana. Ya? Bapak, ibu, kita coba tanya. Yang namanya hidup selain daripada yang kita inginkan, ada yang tidak diinginkan. Yang kita inginkan adalah nikmat, yang tidak kita inginkan adalah musibah. Ketika kita mengatakan orang tua kita meninggal, innalillahi, itu adalah musibah. Ketika anak kita meninggal, innalillah wa inna ilaihi. Ketika engkong kita meninggal, kita bilang innalillah wa inna ilaihi. Karena kita yakin tidak ada yang terjadi di luar kontrol dan keinginan. Tapi bagaimana para ibu ketika kita mendengar, merasakan suami kita kawin lagi, apakah kita bilang innalillah? Yuk kita jawab. Apakah itu takdir Allah? Bu, subhanallah, inilah perempuan namanya. Kita bingung. Di mana-mana survei membuktikan jamaah pengajian, jamaah maulid, jamaah majelis-majelis zikir lainnya perempuan. Tapi aneh bin ajaib, di neraka pun penduduknya terbanyak adalah perempuan. Yo, ini apa sebabnya? Ini pesan, makanya saya hanya berpesan, di saat orang banyak membid'ahkan acara yang semacam ini, saya, Ustadz Mawardi secara pribadi, mengatakan bahwa maulid ini hukumnya wajib. Apa, Bu? Kenapa? Secara kenyataan, di samping orang menjauhkan anak remaja kita daripada paham-paham keagamaan akidah yang benar, mereka jauhkan sejauh-jauhnya dalam sekolah, dalam madrasah, kurikulum yang ada. Berapa kali anak kita diajarkan faktor agama? Bayangin. Banyak anak orang Islam yang tidak kenal siapa itu Abu Bakar As-Siddiq. Karena Nabi Abu Bakar sudah dijauhkan dari kehidupan pandangan mereka. Ya. Barangkali kalau tidak ada acara maulid dengan sepanduk yang terpampang begitu besar peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan anak kita enggak kenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka saat ini jarang membaca sejarah, jarang membaca Al-Qur'an, tetapi yang mereka baca adalah SM. Betul? Ini pesan. Pesan saya. Pesan guru kita. Pesan masyarakat kita. Sebab kalau nilai-nilai keagamaan, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya sudah memudar, menghilang dari daerah kita sebagai sumber turunnya rahmat, maka dalam waktu yang tidak lama
kampung kita, daerah kita akan penuh dengan azab Allah, na'uzu. Bagaimana caranya, Ibu? Satu pesan Allah, ittaqullaha haqqa tuqah. Laksanakan perintah Allah, mastata'tum. Sebagai istri, taatlah kepada suami, meskipun di sana banyak kekurangan-kekurangannya. Betul? Sebab tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah tempatnya kita untuk mengukur, meningkatkan, memperkokoh keimanan kita, supaya dengan membaca secara langsung, secara berulang-ulang melalui acara-acara semacam ini, ke depan iman kita semakin bertambah. Orang yang beriman dijamin oleh Allah melalui dakwah Rasulnya Nabi Muhammad, mereka ulaika yadkhuluna jannah, mereka akan masuk surga semuanya. Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Ikuti ajaran Nabi Muhammad. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umat saya bakal masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang apa? Enggan, tidak mau. Kalau lo enggak masuk surga, bukan salah gua, kata Nabi. Salahmu dewe. Ya. Emang ada orang yang enggak mau masuk? Ada. Man ato ani pakod ato Allah, wa man asoni pakod aba. Gitu. Yang taat masuk surga, yang tidak taat itu orang yang enggan, berarti orang itu tidak bisa masuk. Kalau di sini bisa enggak kita ngelihat ahlul jannah? Ahli surga bisa? Bisa? Bisa. Tempat membangun rumah di surga di sini, ad-dunya mazra'atul akhirah, dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan sedekah-sedekah sunnah yang ada, dijamin kita bakal masuk. Itu barangkali sebagai pesan yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting para pengurus, panitia, masyarakat, atau pik, tolong acara ini diabadikan ya, sebagai proses pembelajaran, pengenalan dan penumbuhan rasa cinta kepada Nabi Muhammad terhadap para remaja dan anak-anak kita sebagai calon-calon pejuang mujahid fisabilillah, demi untuk membawa negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Demikian para hadirin, para bapak dan ibu, dan seluruh pencinta pendengar Radio At-Taqwa Lombang 106,4 di mana saja berada. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya pun segera undur diri. Pak Haji, tolong disiapin semuanya. Doa nanti belakangan, Pak Haji. Hah? Doa? Dua amplopnya jadinya, gak apa-apa. Alhamdulillah. Baik hadirin sekalian. Kalau tadi diminta oleh pimpinan saya, tapi di sini diminta oleh Yang Maha Kuasa di At-Taufiq. Ya, segalanya ada konsekuensinya itu, Pak. Ya, mari kita baca Fatihah satu kali. Mudah-mudahan semua masyarakat At-Taufiq ini selalu dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah, disayangi oleh para suami dan istrinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam meniti kehidupannya, sehingga bisa merasakan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil

0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, naudzubillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
3: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku, meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendambah cahayamu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bapak apa namanya nih, Pak?
5: Pak Nalim.
4: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
5: Bojong.
4: Dari Bojong?
5: Tarumajaya.
4: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
5: Ya, beli obat.
4: Obat apa, Pak?
5: Obat HSA.
4: Bio HSA?
5: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
4: Udah sering apa baru, Pak, beli?
5: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
4: Yang bener, Pak?
5: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
4: Udah 100 botol lebih?
5: Iya, minyaknya udah 2 botol.
4: Cocok gitu, Pak?
5: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
4: Cepet?
5: Iya. Ya saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
4: Iya.
5: Iya pernah, emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
4: Rasain sendiri gitu,
5: iya,
4: enak?
5: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
4: Iya.
5: Kayak mau nangis rasanya, di sini ganjel, di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah, alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama isi saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
4: Oh, di ecer?
5: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
4: Udah 3-4 ya, bulan?
5: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
4: Uh-huh.
5: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
4: Kalau yang penyakit
5: ya agak lemes sembuhnya gitu atau asam urat agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkeran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: 5
1: tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Soman ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Soman?
1: Lah, emang ada berapa Soman? Emang orang kita doang ini Soman?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Atakwa. Coba, dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu, beli ini tuh.
0: Beli cucu, beli.
1: Setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai qadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah madyak menti manusia nih sang emang umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu dek madyak
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: ayy ya wis mene mancing
1: ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener
2: mancing dewek bayar didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek
2: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
1: kecil mawon dek hari kayak konon mah kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
2: bio apa cik
1: bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis kadek mari bakal nganggo bio HSA mah
2: pahit beli cik
1: la ilaha illallah paling ana penyakit yang ngumprang bae wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa, orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat. Ketika ia

0: dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
1: AM 13:06.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga hak haram. Mak ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi, maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sahib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahib Gharib At-Taqwa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengajarkan doa sebagai berikut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tipuan setan di waktu sakaratul maut. Ketika manusia sedang dalam keadaan sakaratul maut, ia akan menemui 7 golongan iblis yang akan mengajak untuk kesesatan. Lalu, siapa saja mereka? Golongan yang pertama adalah iblis yang datang dengan berbagai rupa aneh seperti emas, perak, dan lainnya. Golongan kedua adalah iblis yang datang dengan menyerupai binatang buas seperti harimau, serigala, dan ular yang berbisa. Golongan yang ketiga adalah iblis yang menyerupai binatang kesayangannya. Sedangkan golongan yang keempat adalah iblis yang menyerupai orang yang paling dibenci oleh orang yang akan mati itu. Pada saat iblis datang, bisa dipastikan orang yang akan mati itu akan bereaksi dan mati tanpa mengingat Allah. Kelompok yang kelima adalah iblis datang dengan menyerupai sanak saudaranya seperti ayah dan ibunya sambil menawarkan makanan dan minuman. Perlu diketahui bahwa orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ia sangat mengharapkan makanan dan minuman karena saking dahaganya keadaan itu. Dengan begitu, orang itu akan mengambil makanan dan minuman dari iblis yang menyerupai ayah dan ibunya. Rombongan yang keenam adalah iblis yang menampakkan diri sebagai ulama-ulama yang membawa banyak kitab sambil berkata, "Wahai muridku, ternyata kamu sedang sakit di sini. Karena itu, aku bawakan kamu dokter dan obat-obatan." Tanpa pikir panjang, orang yang sakaratul maut itu langsung meminum obat itu. Seketika sakitnya hilang, namun kemudian kambuh lagi. Setelah itu, iblis berkata, "Kali ini kami datang ke

kepadamu untuk memberi nasihat, agar kamu mati dalam keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah? Lalu orang yang sakaratul maut itu berkata, aku tidak tahu. Kemudian iblis berkata, ketahuilah, aku ini adalah seorang ulama yang sangat hebat. Kami baru saja kembali dari alam gaib dan telah mendapatkan surga tertinggi. Cobalah kamu lihat surga yang akan disediakan untukmu. Kalau kamu ingin mengetahui zat Allah, maka patuhilah kami. Lalu orang yang sakaratul maut itu berkata, bagaimana zat Allah itu? Lalu iblis pun menjawab, tunggulah sebentar lagi, dinding dan tirai akan dibukakan kepadamu. Ketika tirai yang berwarna-warna dibuka selapis demi selapis, maka orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu pun dapat melihat sebuah benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi. Lalu iblis berkata, itulah dia, zat Allah yang patut kita sembah. Lalu orang yang sakaratul maut berkata, wahai guruku, bukankah ini adalah hanya benda yang benar-benar sangat besar saja dan memiliki 6 sisi seperti benda lain, atas, bawah, kanan, kiri, dan depan belakang. Padahal zat Allah tidak menyerupai makhluk. Dia maha sempurna, maha suci dari sifat kekurangan. Tapi sekarang ini pula keadaannya lain dari yang aku ketahui dulu. Tapi sekarang yang patut aku sembah ialah benda yang besar ini. Dalam posisi penuh keraguan seperti itu, tiba-tiba malaikat maut datang dan terus mencabut nyawanya. Maka matilah orang itu dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka. Rombongan yang ketujuh atau yang terakhir adalah rombongan iblis yang datang dengan 72 barisan yang mengajak manusia tersesat di akhir hayatnya. Astagfirullah. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan khusnul khotimah.

karib at-taqwa, umumnya hanya kambing yang gemuk saja yang bisa mengeluarkan susu dan banyak air susunya. Sedangkan kambing yang kurus sulit keluar susunya dengan lancar. Tetapi Rasulullah melakukan sesuatu yang ajaib sekali, melakukan sesuatu yang menyalahi hukum hewani. Karena ada seekor kambing yang kurus dan sakit-sakitan sudah lama, tiba-tiba diperah oleh Rasulullah. Sedang dari kambing itu, air susu yang keluar sangat melimpah sekali, seperti yang hikayat kisahkan pada kesempatan ini. Waktu itu Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Beliau berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Di tengah perjalanan, beliau singgah di sebuah desa yang bernama Qadid untuk beristirahat karena telah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Sedangkan tempat yang dipakai oleh beliau untuk istirahat adalah rumah salah seorang penduduk yang bernama Ummu Ma'bad. Jarak antara Mekah dan Madinah masih cukup jauh. Untuk itu, diperlukan banyak perbekalan bagi setiap orang yang hendak hijrah, apalagi dari Mekah menuju Madinah. Sementara itu, perbekalan yang dibawa Rasulullah sudah sangat minim sekali. Dan sewaktu tiba di desa Qadid, perbekalan Rasulullah sudah habis. Sehingga beliau membelokkan perjalanan ke sebuah kemah milik keluarga yang tidak kaya. Seorang wanita yang ada di dalam kemah tersebut bernama Ummu Ma'bad. Wanita itu biasa melayani para kafilah yang dalam perjalanan atau para musafir yang kehabisan perbekalan di tengah perjalanan. Di sanalah Rasulullah singgah dengan maksud hendak membeli perbekalan untuk perjalanan selanjutnya. Namun ternyata, semua persediaan yang biasa disediakan oleh Ummu Ma'bad telah habis tanpa sisa. Tinggal seekor kambing kurus yang sakit-sakitan dan tidak mengeluarkan air susu. Rasulullah minta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memerah air susu kambing tersebut. Ummu Ma'bad menganggap permintaan Rasulullah itu sangat aneh sekali. Sebab jika susu itu bisa diperah, tentu dalam waktu sebelumnya diperah lebih dahulu olehnya. Namun tak urung Ummu Ma'bad mengizinkannya. Ia melihat kesungguhan yang terpancar dari roman Rasulullah. Ummu Ma'bad belum mengetahui bahwa tamu yang berkunjung ke kemahnya itu adalah Rasulullah. Maka ia pun memperhatikan tingkah laku Rasulullah. Ia melihat Rasulullah mengusap-usap puting susu tersebut sambil menengadahkan tangan ke langit. Dan tidak begitu lama terjadilah suatu keajaiban yang benar-benar luar biasa. Menurut pandangan Ummu Ma'bad, karena kambingnya kurus dan sakit-sakitan itu, kenapa bisa mengeluarkan air susu dengan lancar dan melimpah sekali? Kemudian Ummu Ma'bad pun meminum air susu tersebut sepuasnya. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar juga meminum susu yang di bejana itu yang sudah penuh seketika. Bejana itu kemudian ditinggalkan di kemah Ummu Ma'bad sebagai bukti bahwa kambing kurusnya bisa mengeluarkan air susu segar dengan derasnya. Ketika suaminya pulang dari berpergian, suaminya sangat terkejut sekali melihat hal itu, apalagi melihat suasana kemah yang lain dari biasanya. Suaminya sangat penasaran melihat bejana yang penuh dengan air susu segar. Padahal sebelum suami Ummu Ma'bad pergi, kambing itu tidak setetes pun mengeluarkan air susunya. Karena rasa heran yang tak tertahan, maka ia bertanya kepada Ummu Ma'bad istrinya. "Hai istriku, dari manakah kamu dapat air susu ini? Sedangkan ketika aku pergi, bejana itu dalam keadaan kosong." Kemudian jawab Ummu Ma'bad, "Tadi ada seorang lelaki yang sangat baik lewat dan menghampiri tempat kita." Ummu Ma'bad pun menceritakan ciri-ciri, tingkah laku dan apa saja yang diperbuat Rasulullah selama dalam kemahnya. Ia juga menceritakan ketika beliau memerah susu kambing mereka yang kering, tiba-tiba keluar air susunya dengan deras sekali. Mendengar penuturan Ummu Ma'bad itu, suaminya sangat gembira dan berkata, "Ya istriku, dia adalah keluarga dari bangsa Quraisy yang dihormati dan dimuliakan karena budi pekertinya terkenal baik sekali. Dialah yang mendapat sebutan Al-Amin, utusan Allah." Betapa menyesalnya Ummu Ma'bad karena tak mengetahui siapa sebenarnya tamu yang datang yang telah membuat mereka gembira. Lalu ia bersumpah, "Bila aku melihat dia lagi, tentu aku akan beriman kepadanya dan senantiasa mengikuti jejaknya serta mendekati dia." Sementara itu, Rasulullah telah sampai di Madinah dengan selamat tanpa gangguan. Tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal,
dan masyarakat Madinah menyambut beliau dan Abu Bakar dengan segala hormat dan sukacita.

Pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin roda pemerintahan, ia mengirimkan para sahabatnya untuk berperang melawan Raja Romawi. Lalu mereka kalah. 20 orang di antaranya menjadi tawanan. Kaisar Romawi lalu memerintah salah seorang sahabat untuk memasuki agamanya dan menyembah patung. Raja Romawi berkata, "Jika kamu memeluk agamaku dan sujud kepada patungku, aku akan menjadikanmu gubernur di wilayah yang besar. Aku akan beri bendera, jubah kebesaran, piala-piala dan trompet. Jika kamu menolaknya, maka kubunuh kamu, kupenggal lehermu." Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Saya tak menjual agama dengan dunia." Lalu kaisar segera memerintahkan untuk membunuhnya. Di lapangan terbuka, sahabat itu dibunuh dan dipenggal lehernya. Kepalanya menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat yang artinya, "Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah di kalangan hambaku, masuklah dalam surgaku." Al-Fajr 27:30. Lalu kemudian kaisar berang. Ia panggil sahabat yang kedua, lalu berkata, "Masuklah agamaku. Aku angkat engkau menjadi gubernur Mesir, dan aku tak akan memenggal lehermu sebagaimana yang dilakukan kepada sahabatmu." Lalu sahabat yang kedua menjawab, "Aku tak akan menjual agama dengan dunia. Kamu punya kekuasaan memenggal leherku, tapi tidak dengan imanku." Maka sahabat itu pun dipenggal kepalanya. Seperti sahabat sebelumnya, kepala itu menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat yang artinya, "Ia dalam kehidupan yang penuh ridho, di dalam surga yang tinggi, buah-buahan sangat dekat." Al-Haqqah 21:23. Kepala itu diam dan berhenti di sisi kepala yang pertama. Kemudian kaisar benar-benar sangat berang. Dipanggillah sahabat yang ketiga. Lalu kaisar mengajukan pertanyaan yang sama dan bertanya, "Apa sekarang jawabmu? Masuk agamaku dan kujadikan gubernur, atau sama nasibmu dengan sahabatmu?" Lalu nafsu yang mencelakakan merasuki sahabat yang ketiga ini, dan dia pun berkata, "Saya masuk agama Tuhan saja. Aku pilih dunia daripada akhirat." Kemudian kaisar berkata, "Tulis untuknya dan angkat dengan pangkat yang tinggi. Berikan jubah kebesaran dan piala-piala serta bendera." Kaisar memerintah kepada menterinya. Kemudian sang menteri berkata, "Wahai raja, bagaimana aku akan memberikannya tanpa satu ujian?" Lalu menteri melanjutkan, "Kalau memang omongannya bisa dipegang, bunuhlah salah satu temanmu, baru kami akan mempercayaimu." Lalu sahabat yang ketiga ini pun dengan terkutuk, ia mengambil salah seorang sahabatnya dan kemudian dibunuhnya. Kemudian kaisar segera memerintahkan menterinya memberikan pangkat yang dijanjikan. Lalu kemudian sang menteri berkata lagi, "Wahai raja, ini tidak logis, tidak bisa diterima nalar untuk membenarkan kata-katanya. Ia tidak melindungi temannya yang lahir dan besar bersamanya. Bagaimana ia akan melindungi kepentingan kita?" Kaisar pun memahami dan mengerti apa yang dimaksud menterinya. Lalu kaisar pun memerintahkan untuk membunuh lelaki ini dan memenggal kepalanya. Kepalanya pun menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali sambil membaca yang artinya, "Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti mendapatkan azab? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam neraka?" Az-Zumar 19. Kemudian kepala itu pun berhenti di sudut lapangan, tidak campur dengan kedua kepala yang lain.
ia telah menyongsong azab Allah

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ikhlasan niyyah wa husnu tawiyyah wastijabatu du'a wa burdal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan selalu akan saya utamakan dimanapun saya berada adalah para ulama, para guru-guru kita, para masyaikh. Yang pertama Kyai Haji Muhammad Amin Nur MA, Kyai Haji Nurul Anwar LC, Kyai Haji Ahmad Rashidi, Kyai Haji Muhammad Nasir, Dr. Haji Abdurrah Jabbar Majid, Haji M. Ahbab Al-Fas, Haji Muhammad Mami, Bapak Lura, dan segenap para ulama yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Saya lihat juga ada Ustadz Dani generasi muda yang Masya Allah. Dimanapun saya berada, ulama harus lebih dulu diucap, dihormati. Mau presiden sekalipun di depan, jangan dulu dimuliakan sebelum kita belajar memuliakan para ulama yang jelas-jelas lebih terhormat ketimbang para pejabat. Setuju? Kalau presiden ini hari wafat, besok rebutan orang jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama yang wafat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan belum tentu ada yang mampu menggantikan mereka. Maka kita doakan guru-guru kita yang hadir malam ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidup dan langkahnya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal. Apalagi mohon maaf, kalau bicara soal pemimpin, baru satu kali ini dalam sejarah Indonesia, kemarin kita sempat punya presiden 3 pasang. 1 pasang belum turun, 2 pasang sibuk ngaku menang. Jadi yang kalah siapa? Saya sempat bercanda sebelum keputusan KPU, saya bercanda dengan Ustadz Subki, Ustadz Wijayanto, dan Mama Dede yang ketawanya begini. Ketika jadi aksi juri, jadi juri aksi di Indosiar, saya bilang, mah, kalau dua-duanya gak mau ngalah, tetap ngotot ngaku menang, daripada rakyat yang dikorbankan, lebih baik kita akui dua-duanya jadi presiden kita. Tinggal atur sip siang, sip malam. Atau nanti setelah keputusan Mahkamah Agung masih ngotot mau berantem-berantem juga, lebih baik kita pakai rumus fikih. Daf'il mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan satu mudarat yang nyata di depan mata lebih bijaksana daripada ngotot nyari manfaat yang jauh di mata. Daripada ngorbanin 270 juta rakyat Indonesia, lebih baik kita ngorbanin 2 orang makhluk saja. Siapa? JK, stop. Udah tua, jangan ngotot jadi pemimpin. Hatta, stop. Udah lama di pemerintahan, emang gak capek? Tinggal berapa? 2. Prabowo Jokowi beres urusan. Betul nggak? Untung saya nggak jadi ketua MK. Tapi mudah-mudahan sudah terpilih keputusan dari MK, kita doakan mudah-mudahan siapapun yang mimpin kita, kita minta kepada Allah mudah-mudahan mereka tidak hanya merasa bisa, tapi yang paling penting bisa merasa. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dan saya muliakan sahibul bait kita, Bapak Lurah sekaligus merangkap Ustadz. Saya dengar beliau ini seorang santri. Jarang ada lurah jadi santri, santri jadi lurah. Berarti beliau termasuk ulama sekaligus umaro. Makhluk langka. Orang seperti beliau ini harus dilestarikan keberadaannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan beserta keluarga yang insya Allah nanti tanggal 14 akan melaksanakan dan memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk jadi tamunya. Kita doakan mudah-mudahan perjalanannya diberikan kemudahan, proses ibadahnya diberikan kelancaran, dan kepulangannya dicatatkan perjalanan yang haji mabrur di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena saya dengar tadi sudah ada 5 penceramah guru-guru kita yang mulia. Tentu sudah banyak ilmu yang sudah kita dapat. Saya hanya sekedar ingin menyampaikan sedikit saja. Episode yang pertama, singkat, padat, insya Allah. Saya mau tanya dulu semua yang ada di sini, kalau saya tawarkan 2 pilihan, mau pilih yang mana? Pertama, mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau mau coba-coba pilihan yang kedua, mau dipanggil Allah? Mau yang mana? Hah? Dua-duanya beti, beda-beda tipis, sama-sama dapat panggilan. Cuma yang membedakan, kalau dipanggil Allah jadi tamunya, ada harapan pulang. Tapi kalau dipanggil Allah, itu benar-benar dipulangkan. Jadi mau yang pertama atau yang kedua? Kelihatan takut mati, kiai. Saya cuma ingin mengingatkan, guru saya ngajarin saya, kalau kepengen dipanggil Allah jadi tamunya, maaf, jangan mimpi, kata guru saya, bisa dipanggil Allah jadi tamunya lalu pergi ke rumah Allah di sana. Tapi kalau hidupnya di kampung, gak pernah latihan mampir-mampir dulu ke rumah Allah. Apa rumah Allah? Masjid. Apa rumah Allah? Musola. Makin sering kita mampir ke rumah Allah di kampung, di kota, di desa, berarti kita insya Allah nanti dipanggil ke rumah yang sebenarnya. Alhamdulillah. Jangan bermimpi, kata guru saya, seseorang itu bisa dipanggil Allah jadi tamunya kalau hidupnya di dunia malas betul manggil-manggil Allah. Kalau ingin dipanggil, rumusnya sering-sering dulu manggil-manggil Allah, maka Allah akan manggil kita. Insya, biar semua yang ada di sini insya Allah nanti dipanggil jadi tamu berikutnya. Kita panggil Allah sama-sama. Siap? Siap.

Episode yang kedua, singkat padat insyaallah. Suatu saat saya dapat SMS dari teman saya orang Mekah. Orang Mekah kirim SMS ke handphone saya. SMS diterima. Karena yang ngirim orang Mekah pasti bahasa Arab, gak mungkin bahasa Sunda. Orang Arab bilang apa? Isbak inta Indonesia. Gak ngerti kan? Isbak inta Indonesia. Apa-apaan kalian ini Indonesia? Katanya moneter, katanya sering banyak bencana, musibah di mana-mana. Pasti yang kaya jadi miskin, yang miskin tambah miskin. Tapi kami selalu dibikin heran oleh orang kalian Indonesia. Tiap tahun ngotot minta penambahan kota. Tiap tahun biaya haji kalian makin naik, tapi peminatnya nggak pernah berkurang. Jangan-jangan kalian ini nggak ada orang miskin di Indonesia, Pak? Orang Arab itu bingung kalau sudah musim haji. Biaya kita makin tahun makin mahal, tapi peminat kita gak pernah berkurang, Pak. Makin tahun makin sulit, tapi walaupun makin sulit, yang ngantrinya makin betah, betul gak? Bapak tahu Jakarta daftar tahun ini 10 tahun ke depan baru bisa berangkat. Jangankan haji reguler, haji plus aja waitingnya 5 tahun. Haji plus waitingnya 5 tahun, Pak. Jakarta haji reguler 10 tahun. Medan 15 tahun. Surabaya 20 tahun. Makassar 30 tahun. Daftar tahun ini 30 tahun lagi baru berangkat. Dengan satu catatan, kalau enggak keburu roji'un. Lah 30 tahun ke depan, siapa yang bisa jamin, betul? Makanya dari 2 tahun yang lalu Departemen Agama merencanakan satu kebijakan. Apa kebijakannya? Akan dibikin peraturan yang sudah pergi haji satu kali dilarang pergi haji kembali, biar ngasih jatah buat yang ngantrinya lama. Yang pergi haji satu kali gak boleh pergi haji lagi, terkhusus buat Haji Muhyiddin. Kan haji 2 kali, Pak, ngotot mau haji ketiga karena enggak mau kalah dengan tetangga sebelah. Makanya saya ingin memberikan ucapan selamat buat sahibul bait ini, subhanallah. Jadi tamu pejabat itu seleksinya ketat, apalagi kalau jadi tamunya Allah, betul? Makanya yang sebentar lagi mau menunaikan ini bukan sembarang tamu, tapi tamu dari semua yang memiliki alam semesta ini. Alhamdulillah udah melalui proses yang sangat dahsyat. Teman kita orang Arab bingung, Pak, lihat kita mahal gak jadi masalah, walaupun lama siap nunggu, tiap tahun ngotot minta tambah kota. Mereka bingung kenapa bisa begini. Saya kasih jawaban singkat. SMS terkirim, saya bilang apa? Hey mas bro, mas bro, kalau mau tahu kenapa kami selalu jadi pemenang, Indonesia itu urusan umroh haji terbanyak nomor 1, Pak. Kenapa kami selalu jadi peminat yang terbanyak? Itu karena sampai detik ini kami bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, walaupun ngantrinya lama, walaupun biayanya mahal, itu enggak jadi masalah. Asalkan Allah masih tanamkan di hati ini ada rasa asyauq billah. Asyauq billah, rindu membara, ingin jadi tamunya Allah. Maaf, orang kalau sudah dimabuk rindu, dimabuk cinta, jangankan harta, Pak, jangankan ninggalkan keluarga, nyawa siap kita korbankan untuk sosok yang kita cintai, betul? Saya yakin yang sebentar lagi akan menunaikan ibadah haji, mereka-mereka ini, beliau-beliau ini adalah wajah-wajah para pecuarga. Nyawa siap kita korbankan untuk sosok yang kita cintai, betul? Saya yakin yang sebentar lagi akan menunaikan ibadah haji, mereka-mereka

singkat pada episode ketiga. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Itu cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Itu susahnya jadi penceramah terakhir, Pak. Bahan sudah diambil semua. Harus pintar-pintar mikir mengolah bahan biar gak sama dengan penceramah-penceramah sebelumnya. Betul? Episode ketiga, singkat, padat, insya Allah. Masih ada waktu, Pak. Bicara soal haji dan umroh, saya mau titip pesan buat yang sebentar lagi mau menunaikannya, dan juga ini bekal buat yang siapa merencanakan pergi ke sana. Bicara soal haji, jangan sampai kita termasuk apa yang pernah dilihat oleh salah seorang cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Ja'far As-Sadiq. Satu saat beliau pernah berdiri di depan Ka'bah, Pak. Lalu tiba-tiba beliau meneteskan air mata, menangis terseduh-seduh. Maaf, Imam Ja'far As-Sadiq ini adalah sosok orang yang punya karomah. Tadi saya dengar guru kita sebelumnya nyebut-nyebut soal karomah. Karomah itu orang yang diberikan Allah kemuliaan. Ah, kemuliaan Imam Ja'far ini, mata batinnya itu lebih tajam dari mata zahirnya. Mata batinnya lebih tajam dari mata zahirnya. Kata guru saya, kalau ngadepin ulama jaga hati, tapi kalau ngadepin ulama, ngadepin umaro, pejabat jaga ucapan, salah ngomong panjang urusan. Betul? Imam Ja'far ini matanya tajam, Pak, mata hatinya. Satu saat ketika melihat proses haji akan berlangsung, jamaah makin lama makin banyak, Imam Ja'far menangis meneteskan air mata. Lalu salah seorang di sampingnya bertanya, "Imam, kenapa engkau menangis, Imam?" Imam menjawab, "Gimana saya enggak menangis? Rata-rata yang ada di hadapan saya ini, Allah nampakkan wujud aslinya." "Wujud apa, Imam?" "Badannya saja manusia, tapi kepalanya kepala hewan. Badannya badan manusia, tapi kepalanya kepala binatang. Makanya saya menangis karena prihatin melihat mereka semua." Makanya mohon maaf lahir batin, Pak. Memang Indonesia ini hajinya terbanyak, tapi makin tahun yang dapat mabrur makin langka. Kuantitasnya naik, tapi kualitasnya terus nurun. Beda dengan zaman-zaman dulu. Dulu saya punya kakek, kalau mau pergi haji 6 bulan lewat kapal, betul gak? Itu kalau mau nganterin haji kayak nganterin orang meninggal, Pak. Air mata bercucuran, terasa seperti tidak akan pernah bisa berjumpa lagi. Begitu pulang mereka jadi mabrur. Kenapa? Memang proses untuk mendapatkannya butuh jihad yang luar biasa. Betul? Sekarang ini 9 jam udah nyampe, Pak. Betul? Betul gak? Dulu 6 bulan, Pak, kadang-kadang belum nyampe ke Arab, setengah jalan sudah roji'un. Betul? "Imam, kenapa badan mereka manusia, kepalanya binatang, ditampilkan Allah di hadapanmu yang diberikan kemuliaan?" Imam menangis lalu berkata, "Ada dua kesalahan mereka yang membuat mereka dihinakan Allah." Ah, ini bekal buat yang mau berangkat, dan mudah-mudahan modal buat yang sedang merencanakan keberangkatan. Mau tahu apa dua hal yang membuat mereka dihinakan oleh Allah? Mau tahu? Ada dua. Simak baik-baik. Yang pertama, badannya manusia, kepalanya kepala binatang. Ada dua faktor penyebabnya. Kita doakan mudah-mudahan sahibul bait kita ini Allah jauhkan dari kategori ini. Amin. Ada dua, Pak. Yang pertama, badannya manusia, kepalanya kepala binatang. Ada dua, Pak. Pasti penasaran. Yang pertama, badannya manusia, kepalanya binatang, Pak. Ada dua. Yang pertama kata Imam, nawaitunya bukan karena Allah, Pak. Niatnya itu bukan ikhlasan niat. Maka mohon

Maaf sedikit ingin mengingatkan, coba buka Al-Quran. Ketika ayat berbicara tentang Ka'bah, tentang haji, tentang umroh, selalu ada kata lila, baik di awal ayat maupun di akhir ayat. Saya sampaikan dua buktinya. Ayat yang pertama coba simak. Walillahi alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ada kata lila enggak di awal firman ini? Di mana kata lila? Di awal. Lalu coba simak kata lila di ayat yang lain. Itu kok ditaruh Allah di belakang? Simak. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Di satu kalimat lillah di depan, di lain ayat lillah di belakang. Ini sebenarnya pesan buat kita. Yang mau berangkat, pergi harus karena Allah. Pulang juga harus karena Allah. Karena banyak pak orang pergi karena Allah, pulang karena oleh-oleh. Kalau sudah pulang ibadah pak, ya Allah, tasnya bukan cuma beranak, bercicit pak. Saya pernah punya jamaah, begitu kasus Indonesia kemarin minyak lagi melambung mahal, begitu dia di Arab, dia bilang, Ustadz boleh gak saya pulang, gak usah bawa zam-zam, bawa minyak aja. Makanya jaga betul niat. Pembukaan harus karena Allah, penutupan juga harus karena Allah. Karena niat menentukan hasil akhir apapun yang sudah kita lakukan. Innamal a'mal bin, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya baik, kemuliaan yang akan didapat. Tapi kalau niatnya buruk, maka kehinaan dan kesia-siaan yang akan kita hasilkan. Mohon maaf, berapapun biaya haji dan umroh yang kita keluarkan, 100 juta, 200 juta, kalau karena Allah, itu gantinya bisa 10 kali lipat. Tapi kalau bukan karena Allah, maka balasannya pun akan kecil di sisi Allah. Saya punya cerita menarik, ternyata ikhlas itu menentukan hasil akhir apapun dari perbuatan yang kita lakukan. Ada cerita menarik, seorang santri punya kebun singkong. Begitu singkongnya panen, dia ambil singkongnya, dia kasih gurunya. Guru, ini singkong dari kebun saya, jangan lihat singkongnya, hargai ikhlasnya. Saya ngasih singkong karena Allah dan karena ingin mencintai orang yang dicintai Allah. Diambil oleh gurunya. Ternyata diam-diam gurunya ini orang yang mencontoh akhlak Nabi. Nabi dan kita itu ternyata bedanya cuma sedikit loh. Saya lagi nulis buku, insya Allah bulan depan launching, judulnya agak nyeleneh. Nabi dan kita bedanya sedikit. Nabi dan kita bedanya sedikit. Nabi itu sedikit-sedikit sedekah. Gak kayak kita, sedekahnya cuma. Jadi kita dan Nabi bedanya cuma sedikit, Pak. Nabi itu sudah dijamin pasti masuk surga. Maka saya geli kalau kemarin ada seorang profesor ngomong Nabi aja belum dijamin masuk surga. Ini orang enggak paham. Ada hadis sahih, Nabi bersabda, ana awwalu may yadkhulul jannah. Sahih hadisnya. Bahkan tidak sedikit para sahabat saja dijamin oleh Nabi masuk surga. Logikanya kalau sahabat dijamin oleh Nabi masuk surga, masa yang ngejamin enggak pasti masuk surga? Betul enggak? Betul? Pak, Nabi itu sudah pasti masuk surga, tapi tetap tahu diri, sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat. Kita yang belum tentu masuk surga, sholatnya cuma sedikit. Jadi Nabi dan kita bedanya cuma Nabi itu, maaf, Nabi itu sedikit betul marahnya. Sampai-sampai Anas bin Malik pernah bersumpah, demi Allah, puluhan tahun saya mengabdi di rumah tangga Rasul, jadi pembantu, jadi pelayan, saya enggak pernah lihat Nabi marah dengan pasangannya. Nabi itu sedikit betul marahnya, enggak kayak kita sedikit-sedikit. Jadi kita dan Nabi bedanya cuma Nabi itu sedikit-sedikit senyum lihat siapapun, bahkan kepada lawan pun sedikit-sedikit senyum. Gak kayak kita lihat tetangga, lihat teman senyumnya cuma sedikit. Tahu gak gaya senyum yang sedikit seperti apa? Gak enak lihat wajahnya pak. Begini kira-kira. Gak enak pak. Jadi kita dan Nabi sekali lagi bedanya cuma diambillah buah apa singkong. Gurunya nanya istrinya, Ma, coba lihat di dapur ada apa, Ma?
Gak ada apa-apa bang. Lemarinya dong dibuka. Gak ada apa-apa bang. Kalau begitu lihat belakang rumah. Oh ada kambing bang. Bawa ke sini kambing mah. Lalu kambing ini diberikan kepada yang ngasih singkong. Spontan saja yang ngasih singkong tahu balasannya 100 kali lebih besar. Dia bingung lalu berkata, guru saya ngasih singkong modalnya cuma 100 ribu. Kok diganti senilai 1 juta? Apa kata gurunya? Jangan banyak ngomong. Ini Allah yang mentakdirkan. Mungkin kamu ikhlas, yang kecil kamu keluarkan, besar balasan dari Allah. Ikhlas kunci segala-galanya. Dia bawa pulang kambing. Belum nyampe ke rumah ketemu dengan temannya. Temannya nanya, "Eh, dapat kambing dari mana?" "Ngasih singkong di rumah guru." Temannya mulai berpikiran licik. Kalau si Anu ngasih singkong dapat kambing, gimana kalau setelah ini saya ngasih duren? Pasti dapatnya sapi, kalau enggak kerbau. Dia keluarin modal 1 juta, duren semua diborong. Dia anterin ke rumah gurunya. "Guru, ini duren hadiah dari saya." "Terima kasih, Nak." Diambil guru, digoleh gurunya. Lagi-lagi gurunya manggil istrinya. "Ma, ada yang ngasih lagi mah duren. Coba lihat di belakang ada apa?" "Enggak ada apa-apa lagi, Bang. Suwer, Bang." "Jadi ada apa?" "Kita kan terakhir punya kambing. Terus Abang sendiri nyuruh ngasih ini tuh kepada yang memberi singkong. Jadi cuma ada singkong. Bawa ke sini, Mas." Diganti bungkusnya, Pak. Diberikan kah singkong ini kepada yang ngasih duren. Spontan aja yang ngasih duren tahu balasannya singkong, pingsan dia, Pak. Sebelum pingsan dia berpesan, "Terlalu." Gimana enggak terlalu, modal 1 juta dibalas 10 ribu. Maka sekali lagi mantapkan betul niat karena Allah, biar ibadah kita jadi mulia, perjalanan kita mendatangkan barokah, dan apapun yang kita keluarkan diganti oleh Allah berlipat ganda insyaAllah.

Dua yang membuat orang badannya manusia, kepalanya dihinakan jadi binatang di hadapan orang yang dimuliakan. Maaf, jangan salah loh, di Mekah itu nanti banyak orang-orang yang kasyaf, banyak orang-orang yang diberikan Allah kemuliaan, bisa tembus pandang loh Pak. Makanya dulu saya diingatkan ketika mau haji umroh pertama kali, saya disuruh oleh guru saya banyak-banyak baca istighfar. Fala rafatha wala fusuk, itu bukan berlaku di sana saja, mulai hari ini sudah latihan jaga mulut. Jangan kayak kemarin ada kejadian Pak, seorang pejabat mentang-mentang dia berkuasa, begitu mau pergi Bandara Cengkareng, udah nung tiket udah di tangan Pak, tinggal naik pesawat, nunggu di ruang tunggu, tiba-tiba mau pipis, perutnya mules, dia buru-buru turun ke kamar mandi di bawah. Tiba-tiba gak sengaja ketabrak dengan petugas kebersihan kamar mandi. Ada cairan yang menyemprot di bajunya. Habis tuh pelayan dikata-katain Pak. Fala rofathanya gak jalan. Dasar kamu tukang kamar mandi, orang gila kamu, gak tahu saya siapa. Oh, meneketehe Bang. Saya ini pejabat tahu, digila-gilain Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Allahu Akbar. Begitu dia naik pesawat, landing di Jeddah, itu langsung Allah bikin gila Pak. Telanjang di Masjidil Haram Pak, diuber-uber sama petugas. Kebetulan saya lagi di sana, dikunci oleh teman-temannya di hotel, gak sempat nunain ibadah apapun. Orang pulang ke Indonesia haji mabrur, dia haji gila. Yang anehnya begitu nyampe ke Jakarta, gilanya sembuh Pak. Makanya hati-hati, kalau jadi tamu SBY aja ngantuk ditegur, apalagi jadi tamunya Allah Pak. Saya dulu punya cerita nyata Pak. Saya bawa rombongan dari Banjarmasin, ada 200 jamaah yang diberangkatkan oleh gubernur. Salah satu rombongan itu seorang preman, yang lainnya ulama semua Pak, kiai-kiai sepuh semuanya. Tiba-tiba teman saya pejabat ini lagi jalan bareng saya, lihat seorang tukang parkir badan bertato preman. Dia nyowel saya, "Beb, biasanya kan saya ngeberangkatin ulama terus, boleh gak kalau saya ngeberangkatin preman nih?" Tiba-tiba saya kepengen loh Beb. "Oh silakan Bang, siapa tahu jadi hidayah bagi dia." Diberangkatkan, dibikin paspor Pak. Begitu mau keberangkatan, kiai-kiai sepuh protes, gak setuju kalau dalam rombongan ada biang kerok, kalau gak kami mundur, gak mau berangkat. Saya terpaksa pergi ke Banjarmasin, ngumpulin kiai-kiai sepuh, dibuka pola pikirnya biar sadar. Saya bilang, "Kiai maaf, teman saya ini kalau ngeberangkatin orang baik pahalanya satu, tapi kalau ngeberangkatin orang yang belum baik pahalanya double, betul gak? Mohon maaf, inna min asbabi mudha'afatil ujur salasatun, ada tiga sebab kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Yang pertama, syaraful makan, keistimewaan tempat. Makanya ingat nanti kalau di Mekah, kata kiai sebelumnya, jangan lupa banyakin ibadah. Kalau sholat zuhur di Istiqlal pahalanya satu, sholat zuhur di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Walaupun sholatnya sama, rakaatnya sama, pahalanya beda. Kenapa? Syaraful makan, keistimewaan tempatnya. Yang kedua, syaraful zaman, keistimewaan timingnya. Saya kasih contoh, sedekah di luar Ramadan pahalanya satu, sedekah di bulan Ramadan pahalanya berkali lipat. Kenapa? Walaupun jumlah sedekahnya sama, pahalanya beda, karena keistimewaan waktunya. Nah yang ketiga, ada hubungan dengan yang tadi, syaraful amil, keistimewaan pelakunya. Kalau yang hadir pengajian ini ulama, itu pahalanya satu, tapi kalau yang hadir di pengajian itu orang-orang yang gak pernah hadir, polisi, tentara, preman, double pahalanya, betul gak? Makanya saya bilang, udah kiai, kita husnudzon, mudah-mudahan ini hidayah bagi dia. Masih ngotot gak mau Pak. Akhirnya berangkat juga saya kawal. Begitu naik pesawat Pak, preman bener bikin ulah di pesawat, cekikikan ketawa, gak ada kiai yang berani negurnya. Lah preman Pak,
Akhirnya salah seorang kiai ke depan manggil saya, "Beb, kan udah diomongin, Beb. Pasti jadi biang kerok deh. Kita mau baca Quran," dia ketawa cekikikan. Saya balik ke belakang, Pak. Saya deketin preman, "Bang, kita mau jadi tamu siapa, Bang?" "Tamu Allah." "Kalau jadi tamu Allah, berarti kita harus jaga sikap." "Benar." "Kalau begitu, kurangi suaranya, ya. Lebih baik kita berzikir." "Siap, Ustaz." Saya ke depan, berhenti. Begitu saya ke depan, kambuh lagi, Pak. Tapi subhanallah, Ustaz, Allah kasih pelajaran. Begitu pesawatnya turun di Jeddah landing, dia ketawa, hahaha, rahangnya lepas. Saya baru tahu ternyata kita punya rahang ini ada cantolan itunya. Rahangnya lepas, enggak bisa nutup, kondisinya begini. Dikirain kiai dia bercanda. Berapa puluh menit didiamin, enggak bisa ngomong, Pak. Akhirnya saya jadi kewalahan. Begitu masuk ke Jeddah imigrasi, kan ada cap jari sama putu. Putu masuknya terpaksa begini. Begitu, Pak. Enggak bisa nutup. Itu sudah dipukul-pukul lehernya. Ada yang ngusulin, "Habib, pukul aja lehernya, Beb. Mudah-mudahan sembuh." Begitu saya suruh mukul, semua bersedia mukul semua, Pak. Dipukul enggak sembuh. Masuk Jeddah, saya bawa ke rumah sakit, disuntik, enggak sembuh juga. Subhanallah, Pak. Saya bingung. Perjalanan harus ke Madinah, naik mobil berjam-jam. Madinah 4 hari. Madinah 3 hari, Mekah 4 hari. Saya mikir, "Ya Allah, kalau di Madinah masih enggak sembuh, sementara minumnya saya harus pakai kapas netesin, makan aja enggak bisa, Pak." Hari pertama nyampe Madinah, badannya langsung mulai kurus, Pak. Hari kedua kurus. Saya mikir, tambah 4 hari Mekah, bisa-bisa tahlilan di Mekah, Pak. Tapi subhanallah, ketika di Madinah saya baru teringat, aduh, tempat yang luar biasa, Raudhah. Saya baru sadar, "Ya Allah, kenapa saya enggak ngadu dengan Rasul? Kenapa saya enggak curhat dengan Rasul? Raudhah ini kan mustajab." Saya langsung pergi ke Raudhah, Pak. Nangis saya di Raudhah. Saya bilang, "Ya Allah, bantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Solusinya rumah sakit enggak mempan, dokter juga enggak ada hasil. Harus yang bantu dia, tukang ahli tulang. Tukang urut ahli, Pak. Di Mekah mau cari tukang urut susah, enggak kayak Sukabumi, Pak." Betul? Saya bingung. Begitu saya sholat di Raudhah, doa di sana, Allahu Akbar, tiba-tiba dalam doa saya tampil seterlintas salah seorang teman saya, tukang catering yang saya kenali dulu pertama kali saya nginjak di Arab. Kok dia tampil dalam doa saya? Saya juga bingung. Padahal saya minta yang lain ditampilkan itu. Selesai doa, saya berjalan mau keluar masjid, ada seseorang nutup mata saya. "Habib, tebak siapa saya?" "Maaf, Mas, jangan main tebak-tebakan, waktunya enggak tepat." "Tebak, Bib, masa enggak kenal bau tangannya?" "Emang siapa?" Begitu tak buka, tukang catering yang 5 tahun enggak pernah ketemu saya, itu ketemu padahal saya enggak minta dalam doa, cuma terlintas doa di hati ketika di Raudhah. Allah hadirkan dia, Pak. Lewat wasilah lisannya saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tiba-tiba saya tanya, "Mas, kemana kamu ini gak pernah kelihatan? Saya tiap bulan berangkat gak ketemu kamu." "Beb, saya kecelakaan, Beb. Terus kaki saya muter. Terus untung di Madinah ini ada ahli tulang, Beb." "Ini yang saya cari." "Lah, Habib, bukan kangen sama saya? Kok kangennya sama tukang tulang?" "Ntar nanti saya ceritain, Mas." Saya dibawalah ke sana, Pak. Ketemu, ada ahli tulang baru datang dari Sukabumi, Pak. Itu saya enggak banyak ngomong, saya bawa langsung ke hotel, Pak. Memang benar, segala sesuatu itu kalau agama mengajarkan, serahkan kepada ahlinya. Ini orang udah kita pukul-pukul begini enggak sembuh-sembuh, Pak. Enggak bisa nutup mulutnya. Begitu ahli tulang, cuma diliatin aja. Satu jempol aja dia giniin. Bunyinya kedengaran, Pak. Keletak. Nyambung lagi dan dia bisa nutup. Kalimat pertama dia langsung teriak, "Allah." Dia menangis sejadi-jadinya di hadapan kami, Pak. Akhirnya menjadi saksi bagi semua kiai-kiai yang enggak setuju berangkat bareng dia. Semuanya bilang, "Semua jadi saksi, saya mau tobat di sini di hadapan Allah."
Saya bilang ke kiai itu, ini hasil dari apa yang direncanakan teman saya. Saya janji, saya gak akan mabuk, saya gak akan main perempuan, saya gak mau judi, saya gak mau maksiat. Saya akan jadikan ini start awal saya untuk lebih baik. Nangis pak dia pak. Begitu nyampe ke Mekah, dia yang mecahin rekor, dapat hadiah dari saya pak, umroh terbanyak. Yang kiai-kiai lain cuma satu kali haji umroh, dia 4 kali pak. Saya tanya, kamu ngumrohin siapa? Teman saya yang baru meninggal, preman. Ternyata saya bilang, tuh orang yang di mata kita hina, ternyata masih ada sisi mulia. Preman kadang-kadang lebih setia kepada teman ketimbang kita, betul? Begitu pulang ke Indonesia, saya dapat masalah pak. Kenapa imigrasi mencurigai dia? Karena putu masuk gak sama dengan putu keluar.

Yang kedua, yang bisa membuat seseorang badannya manusia, kepalanya dihinakan seperti kepala binatang, selain bukan niat karena Allah, yang kedua, uangnya bukan uang halal. Hasil hambalang berangkat haji, habis dapat untung sapi impor, umroh berjamaah, habis ngerampok toko emas di Medan, syukuran di Mekah. Maaf, al-haram bayinun wal-halal bayinun. Haram itu jelas hukumnya, halal itu jelas aturannya, gak bisa dicampur adukan, Pak. Jangan bermimpi air minum bisa diminum kalau bercampur dengan comberan. Saya gak ada airnya sekarang. Dari tadi saya nyari cerita gimana biar gak kelihatan minumnya. Pak, air minum tidak akan bisa bercampur dengan air comberan, betul? Betul? Halal haram tidak akan pernah bisa bersatu. Syurga dan neraka itu tidak akan bisa menyatu. Makanya jangan mimpi mau haji mabrur kalau uang haram. Jangan mimpi umrohnya mau makbulah kalau hasil pendak uangnya uang yang gak benar. Kalau yang kita keluarkan baik, kebaikan yang kita dapat. Tapi kalau yang kita keluarkan sesuatu yang kotor, kehinaannya akan kita hasilkan. Maka saya sangat bersyukur sekali kepada Allah. Walaupun saya dilahirkan dari keluarga yang miskin, gak mampu sederhana, tapi ibu dan ayah saya selalu mengajarkan sesuatu yang indah. Di antaranya, ibu saya selalu membisikkan saya, "Nak, lebih baik miskin di dunia sebentar, tapi kaya di akhirat selama-lamanya, daripada kaya di dunia sebentar, miskin di akhirat selama-lamanya." Betul? Ibu saya itu paling gak mau, Pak, kalau saya kasih sesuatu tapi gak jelas halal haramnya, gak akan diterima. Saya cuma main-main aja. Makannya ada ya? Jangan dianggap bercanda ya. Oh, salam. Satu saat, Pak, saya pulang ceramah, habis ceramah dikasih amplop. Saya pulang, saya kasih ibu saya punya kebiasaan itu. Begitu tak kasih ibu, ibu saya nanya, "Dari mana, Nak?" "Habis ceramah, Mi." "Oh, baik, Umi ambil separuh ya, Nak." "Tapi sebentar, ceramahnya di mana dulu?" "Masjid, Mi." "Oke." Okay. "Masjidnya masjid siapa?" "Oh ya, baru diambil, Pak. Besok saya ceramah di musala, saya kasih ibu saya." "Mi, ada rezeki." "Dari mana, Nak?" "Ceramah." "Baik, ceramahnya di mana?" "Musala." "Baik, Umi ambil." Satu saat, Pak, saya baru pulang ceramah dari kantor polisi. Dikasih amplop. Saya pulang, saya bilang, "Mah, Umi, ini ada rezeki sedikit buat Umi." "Ya, Nak, Umi ambil ya, Nak." "Tapi dari mana?" "Dari ceramah." "Ya. Ceramahnya di mana?" "Kantor polisi." "Gak mau, men. Tanya dulu abang angkatmu yang perwira itu, ini halal apa haram?" "Saya dapat PR berat, Pak. Nelfoni perwira, nanyain amplopnya halal apa haram. Ini kan banyak urusan bisa, Pak." "Tapi karena birrul walidain, saya gak takut dengan siapapun, Pak. Kalau salah kenapa takut?" "Maaf, kalau takut kepada makhluk berarti tanpa sadar kita sudah menanamkan kemusyrikan kepada Allah. Musyrik, takut itu hanya kepada Allah, benar gak?" Saya telpon abang saya, "Kalau ibu saya berani mati demi saya waktu melahirkan saya, masa saya gak siap mati demi ibu saya?" Tak telpon perwiranya. Kering. "Bang, maaf lahir batin, tidak ada niat ingin melecehkan, tapi ini lebih kepada saya ingin sami'na wa ato'na kepada ibu saya. Saya punya kebiasaan habis ceramah ngasih ibu, Pak. Bang, dari apa yang saya dapatkan?" "Oh, bagus itu deh." Begitu saya mau ngasih, ibu saya selalu nanya, "Ini halal apa tidak?" "Oh, bagus deh." Makanya begitu dapat amplop dari abang, ibu saya gak mau. "Maksud lo, dek?" "Bang, maaf banget, Bang. Katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Kalau halal haram, bilang haram, Bang. Kalau halal, katakan halal." Akhirnya abang saya bilang, "Tolong kamu loudspeakerkan teleponmu biar ibumu sekalian dengar." Akhirnya abang saya bilang, "Umi, jangan takut, yang haram sudah saya pisahkan." Baru diambil sama ibu saya.

0: Episode keempat, singkat padat. Masih ada waktu? Terus? Yang kompak terus? Emang saya tukang parkir terus. Episode keempat. Tentu setiap orang ketika dia mau haji dan umroh, yang dia harapkan adalah mabrurah dan makbulah indallah. Betul? Satu saat Rasul ditanya, mabrurul haj, ciri-ciri orang yang hajinya mabrur itu apa? Di antaranya it'amu ta'am wa tibul kalam. Maksudnya, kalau mau lihat nanti saudara kita ini atau siapapun yang pergi haji, hajinya pantas dibilang mabrur, itu tanda-tandanya dua. Yang pertama, pulang dari haji dia jadi orang yang memiliki kecerdasan sosial. It'amu ta'am, suka memberi tanpa diminta. Kalaupun dia memberi, tangan kanan mengeluarkan, tangan kirinya enggak tahu cerita. Tapi lihat sekarang beliau, subhanallah, belum berangkat aja udah kelihatan mabrurnya. Kita diajak makan loh. Makan apa abis ini? Aman Pak Lura. Kalau mau tahu beliau ini benar-benar mabrur, nanti pulang haji kita jemput ke bandara, kita ajak masuk restoran. Kalau dibayarin berarti mabrur. Yang kedua, maksudnya Pak, kalau sebelum berangkat orangnya pelit, medit, meregehese, pulang dari haji umroh orangnya dermawan Pak. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, watibul kalam, orang yang memiliki kecerdasan emosional. Kalau dulu sebelum berangkat dicaci orang, balas dengan amarah. Begitu pulang haji, ketika dicaci dia membalas dengan doa. Ketika dibenci orang, dia membalas dengan cinta. Ketika dizolimi, dia membalas dengan hadiah dan maaf. Itulah orang-orang yang berjiwa besar dan hebat. Orangnya apa? Watibul kalam, omongannya lebih bijak. Yang keluar sesuatu yang bermanfaat, bukan sia-sia. Kalau sebelum berangkat, dia orang yang berbicara, baru berpikir. Setelah haji, berpikir dulu, baru berbicara. Apa yang keluar? Sesuatu yang bernilai dan berharga. Insya kita doakan mudah-mudahan beliau termasuk haji yang mabrur dan makbulah indallah. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, izinkan saya mempromosikan buku yang saya tulis, yang insya Allah buku ini sedang digarap film layar lebarnya. Buku ini saya tulis 3 tahun setengah. Ini sebagai bentuk keprihatinan kita, salah satunya dengan kasus yang lagi hot, kasus Marshanda. Ibu sendiri dipidanakan, ibu sendiri dipolisikan, ibu sendiri dilaporkan. Itulah sebabnya kalau salah nyari pengacara, pengacara yang gak ngerti agama, bukan menyelesaikan urusan tapi memperuncing masalah, betul? Malah ngajak anaknya jadi anak durhaka. Dan salah satu ciri tanda-tanda kiamat sudah dekat, kata Rasul, akan lahir anak-anak yang seperti ini Pak. Kacang lupa dengan kulitnya, betul? Mau jahat seperti apapun, mereka harus kita hargai, karena mereka yang membuat kita bisa hadir di dunia ini. Walaupun ayah ibu kafir sekalipun, Nabi mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada mereka, karena mereka sosok yang sangat berjasa kepada kita, betul? Saya nulis buku ini, saya sedang menghina kebodohan diri saya. 3 tahun setengah Pak, ketika saya pergi satu daerah namanya Kalimantan Selatan, di sana saya ketemu ada orang kaya punya usaha batu bara, penghasilan tiap bulan 60 miliar. Usahanya batu bara, itu baru punya batu bara, belum punya batu nisan. Tiap tahun dia pergi haji bisa, kelasnya VVIP. Tiap bulan pergi umroh mampu ngeberangkatin orang ratusan tiap tahun Pak, umroh gratis. Saya tanya mereka, Bang, apa tujuan abang haji tiap tahun umroh tiap bulan ngeberangkatin orang ratusan? Lalu dia menjawab, saya ingin masuk surga. Saya pun membisikkan ke telinganya, itu bodohnya abang dan bodohnya saya. Surga yang jauh di uber-uber ya, surga yang dekat dilewatkan. Dia bingung, siapa surga yang dekat itu? Ayah ibumu Bang. Dia menangis Pak di pundak saya. Lalu dia bertanya, kok antum tahu saya gak pernah ngurusin orang tua saya? Maaf, siapa yang berani jamin orang berangkat haji pasti mabrur? Belum tentu. Siapa yang berani memastikan kalau ada orang umroh pasti makbulah, diterima, belum jaminan. Tapi kenapa kita menyia-nyiakan janji Nabi? Kata Nabi, kalau ada seorang anak pulang ke rumahnya dengan modal murah meriah, cuma melihat wajah ibu dan ayahnya dengan nadhrah rahmah, penglihatan, penghormatan, itu satu kali saja mandang wajah ibu dan ayahnya, itu dapat pahala seperti haji mabrur di sisi Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau kami memandang wajah ibu dan ayah sehari 100 kali, apakah dapat pahala 100 kali haji mabrur juga? Rasul menjawab, qala na'am Allahu akbar wa atiyah, 100 kali juga kamu dikasih pahala bagaikan haji mabrur di sisi Allah. Murah meriah, enggak pakai duit, enggak perlu ngantri lama, ada dalam rumah, kapanpun bisa didapatkan, tapi kita sia-siakan keberadaannya. Maka saya tulis di buku ini, ada syurga di rumahmu. Siapa syurga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kakinya. Tapi kenapa terkadang kita selalu cari yang jauh, lupa dengan yang dekat? Tiap malam kita nangis-nangis ngangkat tangan, ya Allah jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, sementara kita sendiri belum soleh, belum soleha buat ayah dan ibu kita. Itu namanya mencari syurga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Tangan orang dicium-cium, tangan orang tua sendiri enggak dihormati. Ngomong dengan orang lain bisa lembut, enje, nun sewu, punten. Ngomong dengan orang tua galaknya na'uzubillah. Dengan pasangan bisa ngomong romantis, darling, darling, dadar guling lo. Giliran manggil orang tua, hoi, hoi, hoi, hoi. Buat apa kita mulia di luar sana kalau hina di mata orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar sana, asalkan mulia di hadapan ayah dan ibu kita sendiri. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Kok jadi promosi? Mohon doanya, buku ini saya garap jadi film layar lebar religi pertama saya. Judulnya sama dengan judul buku Ada Syurga di Rumahmu, disingkat ASDR. Tayangnya tanggal Januari tanggal 7 sebagai kado terindah untuk hari ibu. Kalau ada yang berminat ingin bermain, ikut main di film saya, masih ada lowongan. Saya tanya, jadi apa? Jenazah. Nanti ajak anak-anaknya nonton ya. Pak, apalagi kebodohan yang saya tulis di sini, maaf, makam-makam keramat didatengin oleh anak-anak muda sekarang. Batu nisannya dicium-cium, tanah kuburannya dikantongin, sementara ayah ibu keramat hidup dalam rumah gak pernah diurusin. Itu salah besar. Silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati. Bener gak? Makam itu gak perlu dicium-cium, kasih fatihah, yasin, tahlil, mereka udah bahagia. Orang tua kita itu lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, dalam hadis disebut doa orang tua untuk anak bagikan doa Nabi bagi umatnya. Bahkan satu doa orang tua lebih dahsyat dari 40 kali doa wali. Orang tua itu lebih keramat, Pak. Saking keramatnya, jangankan mendoakan, nyumpahin aja jadi doa. Betul gak? Ayo, masih ingat di Padang ada kisah anak muda yang disumpah ibunya, namanya maling jadi batu. Itu baru maling kundang, baru maling kundang disumpah ibunya, Pak. Belum yang maling motor, maling jemuran, maling ayam, dan maling-maling lainnya. Nanti kalau di sana mungkin insyaallah nanti dengar suaranya Sudes. Sudes itu ternyata jadi imam itu karena disumpah ibunya. Imam nomor satu, Pak, di Mekah dan di Madinah. Sebelum jadi imam, dia pernah bikin salah, disumpah ibunya. Sumpah ibunya jadi doa. Satu saat Sudes bikin salah, ibunya marah. Sudes, kamu sudah bikin salah. Ibu tersinggung, ibu sumpahin kamu, nak. Sudes nangis, ibu jangan disumpahin ya. Ibu sumpahin. Jangan, Bu, doa aja manjur, apalagi sumpah. Ibu sumpahin, jadi imam besar Masjidil Haram. Jadi doa. Makanya tolong yang punya anak, kalau anak nangis jangan ngomong begini, nanti jadi doa lo. Cengeng banget sih, jadi doa cengeng. Anak nakal kita pelototin, setan lo, jadi setan nanti tinggal lakunya, Pak. Kalau bisa anak nakal cubit, jadi Pak Lurah ya. Gitu dong, jadi doa. Kamu jadi kiai besar kamu. Kamu jadi gubernur, abis itu jadi presiden kamu. Mudah-mudahan yang singkat yang bermanfaat untuk semuanya. Kalau ada yang berminat, bukunya ada di sana, dan mohon doakan infak dari penjualan buku ini kita alokasikan untuk dakwah. 3,5 tahun saya nulis ini, saya jamin kalau bacanya pasti menangis. Kemarin ada preman rambutnya gondrong, muka serem, badan bertato. Saya panggil ke depan, Pak, saya hadiahkan buku ini. Belum dia baca, baru dia pegang, udah nangis-nangis itu preman. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Ternyata dia nangis karena gak bisa baca. Mudah-mudahan ini bisa jadi kado terindah buat anak-anak di rumah, biar anak kita jadi anak soleh. Sebagai penutup, pesan saya adalah jangan cari surga yang jauh sebelum dapat surga yang dekat. Yang kedua, jangan menciptakan kegagalan kedua dalam sejarah hidup kita. Kalau kita dulu belum bisa berbakti dengan ayah dan ibu, maka jangan menciptakan kegagalan kedua dengan menjadikan anak-anak kita kembali durhaka seperti kita. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Lahir batin mohon maaf, kebodohan milik saya, kelancangan ada di saya, kekurangan semua ada di saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Kita angkat tangan, kita doakan dulu ayah ibu kita, karena apapun yang kita hasilkan saat ini itu cuma dua, karena Allah dan karena doa ayah ibu kita yang dari bayi selalu mengangkat tangan menangis berkata, ya Allah, ciptakan takdir anakku lebih baik dari takdirku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi thaqalain salatan wa salaman tusahilu lana ziyaratal haramain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul mu'jizat salatan wa salaman taqdilana jami'al hajat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul Qur'an salatan wa salaman takhufuna bil ghufran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mamarrid duhur salatan wa salaman tusahilu lana jami'al umur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah salatan wa salaman taj'aluna bi husnil khatimah. Semuanya sama-sama, rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal walhamdulillahi rabbil alamin. Titip salam untuk semua keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka. Alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah, tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya. AM 1368 Atta.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqua, Komplek Pondok Pesantren Attaqua.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahib Karib At-Taqwa. Hikayat kali ini dikisahkan oleh Anas bin Malik ketika turun ayat Al-Quran. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat mereka setan-setan semuanya. Maka Rasulullah menangis. Tak ada yang tahu mengapa Rasulullah menangis. Para sahabat pun ikut menangis. Begitu terseduh-seduh. Mereka tak tahu bahwa malaikat Jibril telah datang kepada Nabi. Dan tak seorang pun yang mau bertanya. Abdurrahman bin Auf datang menemui Fatimah. Dalam riwayat lain, dikatakan Umar bin Khattab yang menemui Fatimah. Ia tahu bila Rasulullah bertemu dengan putrinya, pasti akan terhibur. Assalamualaikum wahai putri Rasul. Waalaikumsalam, jawab Fatimah. Siapa anda? Abdurrahman bin Auf. Ada perlu apa anda kemari? Saya meninggalkan Rasulullah yang tengah menangis karena sedih. Saya tak tahu apa yang dibawa Jibril. Baiklah, saya akan ganti baju dulu. Boleh jadi Nabi akan memberitahu apa yang akan dibawa Jibril. Kemudian Fatimah keluar dengan mengenakan selimut tambalan dengan 12 sulaman dari kulit kurma. Ketika itu Umar melihatnya. Ia sedih sekali. Betapa susah putri Nabi. Sementara putri-putri Kaisar mengenakan baju sutra yang halus dan tebal. Putri Nabi hanya mengenakan selimut murahan yang bertambal. Ketika Fatimah telah menghadap Nabi, dia berkata, wahai Nabi, tahukah apa yang dikatakan Umar yang terheran-heran melihat baju yang saya kenakan? Demi Allah, aku dan Ali tak punya apapun sejak 5 tahun. Bahkan selembar kasur, kecuali hanya kulit domba yang siang hari kami pakai untuk mengembala dan malam hari kami pakai untuk alas tidur dengan berbantal daun korma. Kemudian Nabi berkata, biarkan anakku wahai Umar, mungkin ia terkenang masa lalunya. Lalu Fatimah bertanya kepada Nabi, apakah yang menjadikan ayahanda menangis wahai ayahandaku? Bagaimana aku tidak menangis karena telah turun ayat, sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat mereka semuanya. Ceritakan kepadaku pintu neraka itu wahai Rasul. Kemudian Nabi bersabda, pintu paling mudah terdiri dari 70 ribu gunung neraka. Setiap gunung ada 70 ribu lembah neraka. Setiap lembah memiliki 70 juta neraka kecil. Tiap neraka kecil terdapat 1 juta kota yang masing-masing kota mempunyai 70 juta istana api. Setiap istana api terdapat 1 juta daerah tersebut. Terdapat 70 juta rumah api. Setiap rumah terdapat 70 juta peti api. Tiap peti terdapat 1 juta aneka macam siksa yang berbeda bagi para penerimanya. Mendengar itu kemudian Fatimah tertelungkup wajah dan berkata, betapa celaka orang yang masuk neraka. Kemudian Umar pun mendengar dan berkata, andai kata aku seekor kambing milik kerabatku, lantas disembelihnya aku, dimakan dagingnya dan dicerai-beraikan tulangku, maka aku tak akan mendengar ancaman neraka seperti ini. Abu Bakar menghadap dan menimpali, andaikan aku seekor burung pemakan buah, minum di sungai, hinggap di ranting pohon, maka aku tak akan diadili dan disiksa. Aku tak akan mendengar ancaman tentang Jahannam seperti ini. Ali pun keluar.

aku tak melahirkan aku. Andai kata aku mati saja sejak bayi dan bangkaiku dimangsa binatang. Andai kata serigala mencabik dagingku, niscaya tak kudengar ancaman jahanam ini. Kemudian Salman pun keluar menuju makam Baki dengan meletakkan tangan pada kepala dan ia berteriak, "Wahai perjalanan yang jauh, wahai bekal yang sedikit menuju akhirat." Kemudian ia bertemu dengan Bilal. Bilal pun bertanya, "Apa yang membuatmu menangis bersedih, wahai Salman?" Salman menjawab, "Celakalah aku dan kamu, hai Bilal. Selama ini kita mengenakan katun, tapi nanti kita mengenakan dari percikan api. Celaka kita, Bilal. Sekarang kita memeluk istri kita, kelak kita bergaul dengan setan dalam neraka. Celaka kita, Bilal. Dan kita akan minum air yang mendidih dan memakan pohon-pohon api."

Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana. Kekuasaan di tangannya berarti kemakmuran bagi rakyatnya, bukan untuk dirinya atau keluarganya. Ia sangat berhati-hati menggunakan uang negara agar tak sampai bocor serta jatuh kepada yang bukan haknya. Rakyatnya hidup dalam kerukunan yang damai, tanpa kebimbangan dan rasa takut menyampaikan keluhan atau kesulitan hidup mereka, terutama terhadap tindak tanduk para pejabat pemerintah yang sering melakukan perbuatan tanpa mempertimbangkan baik buruknya bagi rakyat dan wibawa pemerintah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tak ingin melihat rakyat berbuat tidak senonoh karena diawali oleh perbuatan para pemimpinnya. Karena itu, ia tidak segan-segan menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang berbuat salah, termasuk kepada orang-orang kepercayaannya atau keluarganya. Pada suatu malam, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz berada di ruang kerjanya, memeriksa catatan keluar masuknya dana Baitul Mal, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ruang kerja itu diterangi lampu minyak sekedarnya, hanya cukup terang untuk membaca di dekatnya, tetapi tidak terlalu terang untuk bercermin di kaca. Khalifah tidak pernah bercermin kecuali kepada keteladanan Rasulullah dan para sahabat Nabi. Kemudian Khalifah bertanya, "Siapa di luar?" Kemudian yang di luar menjawab, "Saya ayah." Kemudian kata Khalifah, "Ada keperluan apa?" Kemudian yang di luar pun berkata, "Saya disuruh ibu untuk membicarakan tentang beberapa masalah." Kata Khalifah, "Masalah apa?" Kemudian kata anaknya, "Buka pintu dulu ayah, izinkan saya masuk." Kemudian sang ayah pun berkata, "Terangkan dulu apa masalahnya, soal keluarga, soal masyarakat, atau soal negara." Kemudian sang anak berkata, "Tentu saja urusan keluarga kita, ayah." Kemudian Khalifah pun menjawab, "Kalau begitu tunggu sebentar." Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz bangkit dari tempat duduknya mendekati satu-satunya lampu minyak di kamar itu, dan kemudian meniupnya hingga padam. Ruang kerja itu berubah menjadi gelap gulita. Lalu Khalifah membuka pintu dan anaknya pun disuruh masuk. Pemuda itu semakin heran melihat tingkah laku ayahnya. "Masa berbicara dalam ruangan yang gelap seperti ini? Apakah ayahnya sudah bingung atau berubah ingatan? Apakah karena terlalu bekerja keras tindakannya menjadi aneh di luar kebiasaan orang waras?" Dengan agak was-was dan sedikit rasa takut, pemuda itu bertanya dan ingin tahu kepada ayahnya, "Ya ayah, di ruangan ini cuma ada satu lampu. Mengapa ayah padamkan? Apakah kita akan berbincang-bincang dalam gelap?" Kemudian kata Khalifah, "Benar anakku. Kalau kita berbicara di dalam kamar ini, kita akan berbicara dalam keadaan gelap," jawab Khalifah. Kemudian anaknya bertanya, "Mengapa ayah?" Kemudian kata Khalifah, "Apakah kau tahu kamar apa ini?" Kemudian sang anak menjawab, "Kamar kerja ayah tentunya." Kemudian sang ayah pun bertanya kembali, "Siapakah ayahmu?" Sang anak pun berkata, "Ayahku adalah Amirul Mukminin, seorang khalifah, seorang pemimpin negara." Kemudian pemuda itu semakin tidak mengerti. Bahkan ia menjadi curiga bahwa ayahnya telah mabuk kekuasaan sehingga hilang akal sehatnya. Kemudian Khalifah berkata, "Yah, itulah jawabannya. Karena ayahmu seorang pemimpin, maka kita akan berbicara tanpa lampu penerangan di ruangan ini." Kemudian sang anak bertanya, "Mengapa ayah?" Kemudian Khalifah menjawab, "Yang akan kita bicarakan adalah masalah keluarga. Sedangkan lampu itu minyaknya dibeli dengan uang negara, uang rakyat. Aku tidak mau urusan keluarga sampai merugikan milik rakyat, kepunyaan negara. Ruangan ini adalah kamar kerja untuk kepentingan rakyat dan negara."

Tidakkah kau tahu bahwa kekuasaan adalah amanat yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di akhirat nanti? Mendengar penjelasan ayahnya, barulah sang anak mengerti tentang apa yang dilakukan ayahnya yang tidak mau merugikan rakyat dan negara hanya karena urusan pribadi dan keluarganya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد Yang kami hormati Al-Mukarram Kyai Haji Amin Nur MA. Yang kami hormati para alim ulama, para penceramah khususnya Bapak Kyai Haji Abdul Qadir Jailani dan Bapak Kyai Haji Saifuddin Amsir yang sebentar lagi insya Allah akan datang. Yang kami hormati sahib kami satu kamar Kyai Haji Abid Marzuki MPD, dulu kawan kami, sekarang juga kawan kami, dulu di Riyadh Saudi Arabia satu kamar satu piring kalau makan cuma baju aja bukan satu berdua. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik para santri, baik laki-laki maupun perempuan yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menyelenggarakan apa yang di Indonesia lazim disebut dengan haul. Haul itu artinya satu tahun. Karena diperingati, diadakan setiap tahun. Maka sebenarnya peringatan kemerdekaan Indonesia itu juga boleh disebut haul. Karena diperingati setiap tahun. Kita mengadakan haul untuk berapa tadi? 87 ya ulama, khususnya Al-Maghfurlah Kyai Haji Nur Ali. Apa kira-kira tujuan kita? Apa kepingin dapatkan nasi box itu sendiri? Ya. Ini ibu-ibunya jauh sekali ya. Tapi lihat saya enggak, Bu? Suaranya. Jadi kalau jauh, ya dia melihat gambar saya. Saya enggak melihat dia. Sama dengan lihat TV aja. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, "Uhibbu as-salihina wa lastu minhum." La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang yang saleh. Kata Imam Syafi'i. Walastu minhum. Padahal aku, kata Imam Syafi'i, tidak termasuk orang-orang yang saleh. Nah, kalau Imam Syafi'i enggak termasuk orang yang salah itu apalagi kita. Ya. Tapi ini sikap tawadhu Imam Syafi'i. Makanya beliau enggak mau mengatakan saya ini orang saleh. Oh, enggak ada orang saleh cerita seperti itu. Ya. Makanya Rasulullah dalam rangka tawadhu ngajari tawadhu, kamu jangan mengatakan sayyidina untuk saya. Nah, gitu. Tapi beliau mengatakan Suatu saat ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Bukan sebuah kebanggaan, saya tasyakur, saya bersyukur, saya adalah sayyidnya anak cucu Adam. Tapi dalam tangga tawaduk enggak mengatakan saya adalah sayyid. Enggak usah. Tapi orang lain dipanggil silakan. Imam Syafi'i enggak mengatakan saya orang saleh. Imam Syafi'i mengatakan walastu minhu, tetapi saya bukan termasuk orang yang saleh. Mengapa saya mencintai orang-orang yang saleh? Kata Imam Asy-Syafi'i, la'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan dengan mencintai orang yang saleh, di akhirat nanti aku akan mendapatkan syafaatnya. Itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Ada tiga kelompok manusia yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Tiga kelompok makhluk, siapa itu yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaika. Para malaika.
1: Itu yang belakang lihat wajah saya kan? Lihatnya punggung doang. Nanti kalau ditanya bagaimana itu Pak Alim itu, Pak? Nggak tahu, hitam. Mau lihatnya punggungnya doang. Ya. Bilang aja putih gitu apa. Kumisnya dibuatnya udah putih gitu ya.
0: Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al malaika wal anbiya dan para nabi. Yang ketiga, wassalihun dan orang-orang yang saleh. Berdasarkan hadis sahih ini dan berdasarkan Al-Quran, setelah Allah memberikan izin, maka orang-orang yang saleh akan diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Inilah mengapa Imam Syafi'i mencintai orang yang saleh, karena kepingin mendapatkan syafaatnya. Bagaimana mencintai orang saleh? Ketika beliau masih hidup, datangi itu orang yang saleh. Tanda cinta kepada orang yang saleh. Apabila orang yang soleh sudah meninggal, ini kita mengadakan haul, isinya apa? Kita membacakan Al-Quran. Pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang saleh. Kita mendoakan kepada orang-orang yang saleh. Ini pun bentuk cinta kita kepada orang yang saleh. Maka mudah-mudahan kita mengadakan pertemuan pengajian pada hari ini, pada malam ini. Ini merupakan tanda cinta kita kepada orang-orang yang saleh. Siapa tahu, ya kita berdoa semuanya mudah-mudahan masuk surga seluruhnya. Tentu gak ada yang berdoa masuk neraka. Tapi gak tahu surga kita ini kelas berapa nanti, gak tahu. Bisa masuk aja, alhamdulillah. Tapi sekecil-kecil surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, inna adna manzilatin bil jannah, sekecil-kecil kapling di surga. Kalau di dunia sekecil-kecil kapling berapa, Pak? Tipe berapa di dunia? Rumah paling kecil berapa? 21.
1: Bukan rumah kontrakan itu.
0: Itu rumah tipe SS. SS sangat sempit, sangat sumpek. Sekecil-kecil kapling di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna manzilatin fil jannah hadhihi dunya wa ashru amsalha. Segede ini dunia ini plus 10 kali lipatnya, jadi 11 kali dunia ini, itu surga yang paling kecil, surga yang paling melarat, yang paling kiri. 11 kali dunia ini, percaya gak Pak?
1: Pernah kesana?
0: Iya. Sebab yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi
1: paling kecil.
0: Bapak kadang-kadang ya Bekasi aja belum pernah injak seluruhnya, apalagi Jawa Barat.
1: Ya.
0: Mungkin ada orang yang berkata, di mana Pak tempatnya itu surga yang paling kecil aja seperti itu? Kita ini sekarang ini ibaratnya seperti anak ayam yang masih dalam cangkang telur. Ini posisi kita sekarang seperti anak ayam yang masih ada di cangkang. Kalau diberitahu, hei anak ayam, nanti kalau sudah tiba saatnya, kamu mau atau enggak mau, kamu mesti keluar dari dunia kamu ini, dan kamu akan melihat dunia nanti lebarnya bertriliun-triliun daripada dunia yang kamu sekarang. Anak ayam yang beriman.
1: Anak ayam yang beriman.
0: Umpama beriman, percaya. Saya percaya. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong Anda orang yang tidak bohong. Percaya. Tapi anak ayam yang tidak percaya, yang kafir, lah mana mungkin. Ada dunia segede, lebih gede daripada dunia. Wong saya ini di sini sudah kesana kemari, sudah mancal-mancal, sudah luas, bukan main. Ini orang yang beriman karena yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya. Orang yang enggak percaya kepada apa yang disabdakan Rasulullah, mana mungkin ada dunia seperti itu yang percaya atau yang tidak percaya. Kalau sudah tiba saatnya, mesti keluar dari dunia itu dan akan melihat betapa luasnya yang namanya akhirat. Itu baru kaplingnya segede 11 kali dunia ini. Belum fasilitasnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, sekecil-kecil fasilitas di surga. Bahasa mudanya, semelarat-melarat orang yang masuk surga akan diberi pembantu oleh Allah sebanyak 80 ribu pembantu.
1: Kok tertawa Pak? Ini hadis loh.
0: Bapak punya pembantu berapa sih? Kok tertawa ini? Hah? Wong satu aja kadang-kadang enggak nginep terus kok.
1: Iya.
0: 80 ribu pembantu, bingung sekarang kerja apa itu nanti?
1: Bingung kan?
0: Saya juga bingung. Kenapa? Memang surga itu belum bisa dibayangkan sekarang. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, a'dadu li ibadiy as-salihin, saya siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga. Sifatnya segera bagaimana? La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Bagaimana?
1: Pembantunya yang paling berat 80 ribu.
0: Tadi dibacakan ayatnya oleh Korea kita.

0: pun di dalam surga, apa yang kau inginkan ada. Jangan khawatir, makanya ibu-ibu, adik-adik perempuan yang kepingin mendapatkan bidadara, ada di surga. Kadang-kadang kalau diceritain bidadari, anak-anak perempuan protes, Pak, orang perempuan kok gak diberi apa-apa? Ya kamu maunya apa di surga? Mau bidadara? Ada. Walakum biha ma tashtahi anfusuk. Di dalam surga apa yang kau inginkan ada. Walakum biha ma tad'un. Dan apa yang kau inginkan ada. Tapi enggak tahu nanti di surga apa perempuan-perempuan itu kepingin bidadara atau tidak. Itu masalahnya itu. Sebab mungkin sifat orang di dunia dengan di surga lain. Makanya ada lagi fasilitas lagi. Ini biasanya yang paling senang diceritain itu bapak-bapak. Ibu-ibu biasanya enggak senang. Tapi sabar dulu Bu, jangan marah dulu. Sekecil-kecil orang masuk surga. Ini. Akan dinikahkan, dijodohkan oleh Allah dengan 72 bidadari. Oh, seneng kan? Langsung tertawa. Selain istrinya di surga. 72 sanggup. Sanggup apa? Benar. Ada yang tanya, Pak, nanti di sana pakai obat kuat lagi nggak, Pak? Loh, di surga sudah nggak ada capek, nggak ada apa-apa, sudah nggak perlu dengan obat kuat, nggak ada perlu dengan yang macam-macam, jamu ini macam, nggak ada sudah. Apalagi buku Bima. Rupanya tahu ya buku Bima itu. Apa buku Bima itu? Kurang kuat, ini marah. Lah iya. Lah kalau suaminya ngangkat satu air satu ember aja gak kuat kan bininya marah. Ya. Itu fasilitasnya, itu paling rendah itu. Mungkin bayangan sekarang, sudahlah saya dapat paling rendah juga gak apa-apa 70. Ya, dua bidadari. Loh, itu paling rendah. Mungkin di sana kepingin yang paling tinggi bagaimana? Wallahu a'lam. Maka dengan syafaat para ulama yang saleh bisa meningkat derajatnya menjadi ya super VIP. Bahkan ada orang yang di dunia yang amalnya sedikit, tahu-tahu di akhirat di surga bapak yang budi sama sekali, budi banget, bingung dia itu. Saya rasanya di dunia itu enggak banyak amal, saya pas-pasan rasanya itu. Sembahyang juga yang wajib aja itu aja kalau enggak. Ya kadang-kadang juga sudah akhir-akhir. Kok ini dapatnya kok banyak banget ya? Jangan-jangan malaikat keliru nih ngasih saya juga. Itu dalam hadis Musnad Ahmad. Akhirnya dia tanya pada malaikat. Bapak malaikat. Ini gak salah, ini surga yang diberikan pada saya. Kenapa? Saya di dunia gak amal banyak-banyak. Kok ini dapatnya banyak sekali? Apa kata malaikat? Ini berkah dari doa anak-anak Anda. Senang gak punya anak yang saleh? Oh, maka kalau orang gak punya anak saleh, nangis gitu. Belum bahas sampai besok, menjelang mati udah nangis. Anak yang tidak saleh, bapaknya lagi sakit. Apa yang diambil? Sertifikat tanah diambil. Kalau yang saleh didoakan bapaknya, mudah-mudahan husnul. Kunci mobil STNK diambil. Begitu bapak menyati, ambil kamera, pret. Gak didoakan. Udah dikubur, sertifikat sudah masuk kantong. Kunci mobil sudah masuk kantong. Ini kalau anak yang tidak, anak-anak yang saleh. Bapaknya meninggal, didoakan. Rembugan, kakak beradik, ini ayah kita meninggalkan tanah. Untuk apa? Ayo sepakat, bikin pesantren. Pahalanya untuk orang tua. Itu anak yang saleh. Seneng gak punya anak saleh? kalau belum punya anak soleh, pabriknya udah habis, beli lagi. Ini Pak, ini salah satu faedahnya kita mencintai ulama. Makanya Imam Al-Ghazali punya ayah. Ayah Imam Al-Ghazali itu bukan ulama, dia seorang petani. Tapi kepingin punya anak yang soleh, caranya bagaimana? Datangi ulama. Ada ulama datangi minta didoakan supaya anak saya soleh. Didoakan oleh ulama, selalu akrab dengan ulama, maka kemudian Al-Ghazali menjadi seorang imam yang kemudian mendapat gelar Hujjatul Imam, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Salah satu tanda mencintai ulama, kalau ulama masih hidup, ikuti nasihat, ikuti perilaku, ikuti mau'idah para ulama. Salah satu cara mencintai makanya sekarang orang gak mencintai ulama, yang dicintai itu penari-penari ngebor seperti itu. Nanti bisa bergabung dengan penari ngebor ya. Mendingan mencintai ulama, mengawani ulama. Bapak-bapak belum tahu, jadi ibu-ibu tadi sebelum saya terangkan, di akhirat itu sudah tidak ada yang namanya cemburu. Nah, ibu-ibu jangan susah. Gak ada cemburu itu. Bapak-bapak juga lebih tawar 73, bingung. Mesti bingung. Satu aja enggak, habis-habis. Itu yang mana yang namanya bidadari. Dengar Bu ya. Kata Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari, "Law basaqat nisa'u al-jannah ad-dunya." Seandainya wanita surga alias bidadari itu meludahi dunia, la'at taratha. Maka dunia akan menjadi harum semuanya karena diludahi oleh bidadari. Coba kalau beda dari dunia meludahi gimana? Masih bau petai. Bapak-bapak dan para ibu, berbicara masalah ulama, kebetulan kami di Majelis Ulama Indonesia, kemarin diramaikan sekali ulama, Majelis Ulama Indonesia itu membuat fatwa haram golput. Dengar nggak Bapak? Dengar rame. Sebenarnya tidak demikian. Tidak menyebut kata golput. Saya sampaikan, Pak. Yang difatwakan itu mengikuti pemilu juga haram. Oh, coba kan bingung lagi. Begini. Nomor 4. Memilih pemimpin yang bertakwa. Harap banyak. Bertakwa. Jujur dalam kurung sidik, aspiratif dalam kurung tablik, dapat dipercaya dalam kurung amanah, memiliki kemampuan dalam kurung fatonah, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Memilih pemimpin yang seperti itu hukumnya wajib. Golput gak ini Pak? Golput gak? Enggak, makanya gak tahu orang munculnya kok golput terus gitu loh. Nah baru poin yang kelima. Memilih pemimpin yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Takwa tidak, jujur tidak, amanat tidak, tablik tidak, fatonah tidak, memperjuangkan kepentingan umat Islam tidak, haram. Itu fatwa Majelis Ulama. Golput enggak? Atau ada yang memiliki sifat itu kok memilih yang gombal? Haram juga. Apalagi sekarang sudah rame-rame mau pilihan lagi. Ini Pak, coba ikuti fatwa banyak orang sedang melakukan koalisi. Tahu koalisi, Pak? Koalisi itu enggak enak. Koalisi itu tidak. Yang enak itu adalah isi kuali. Sepakat itu enak itu. Ya. Makanya kita diwajibkan taat kepada pemimpin, kepada manusia, kepada ulama sepanjang tidak disuruh bermaksiat. Mudah-mudahan itu semuanya termasuk dari bagian kecintaan kita kepada orang-orang yang saleh. Bututnya di belakang. Ini masih ada 4 orang, 3 orang lagi yang mau ceramah. Kami mulai jam 9 pagi tadi, belum pulang. Pertama ke kedutaan Saudi, kemudian ke Masjid Istiqlal, maklum. Kami ini juga mendapat amanat sebagai penjaga beduk Masjid Istiqlal. Ya, penjaga beduk. Bahasa SK-nya itu imam besar, tugasnya menjaga beduk. Habis itu mengecek sebuah perusahaan akan membuka perusahaan yang syariah. Balik lagi ke Istiqlal, habis mahari ke sini, ketemu dengan bapak-bapak. Ini nggak tahu berapa kali saya ke sini dulu waktu almarhum masih hidup, sudah sering begini. Bahkan pernah bermalam di ujung harapan. Oleh karena itu kami nggak bisa panjang-panjang dan kami tidak bisa ikut sampai selesai. Katanya selesainya nanti jam 3 pagi, Pak, ya. Sekaligus tahajud, sekaligus yang mulai, sekaligus sholat subuh bersama-sama. Kami jam 5 harus mengajar lagi di pesantren. Kami pulangnya jauh, Pak. Melewati 2 provinsi. Provinsi Jawa Barat, ini Jawa Barat kan? Dan provinsi DKI. Kami tinggal di provinsi Banten. 2 provinsi, jauh sekali. Tepatnya 500 meter dari situ gitu. Alhamdulillah sebelah selatan gak kena air, malah ngasih air. Ya, jadi dekat UIN. Jadi di pusat kami tinggal. Kalau mau ketemu kami, mudah. Cari beduk Istiqlal, kami ada di sana. Baik, sampai sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin, butuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya enakan. Sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
3: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
3: Taruh ya, 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena, kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit.

0: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000 tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
2: Ahmad Fauji.
3: Kong Ahmad Fauji.
2: Dari Muara Gembong.
3: Dari Muara Gembong.
2: Iya.
3: Umur udah berapa, Kong, umur?
2: Kalau lahir 48.
3: Lahir 48?
2: Iya.
3: Berarti sekarang udah berapa ya?
2: Ya, 6 lebih dah.
3: 60 lebih, Kong, ya?
2: Uh-uh.
3: Tapi kelihatan masih...
2: Gagah.
3: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
2: Iya.
3: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
2: Radio Attaqwa pakai Nur Ali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
3: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
2: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
3: Obat apa tuh, Kong?
2: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
3: Iya.
2: Jadi sehari 3 kali.
3: 5
2: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
3: Iya.
2: Alhamdulillah hasilnya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, yang penting griming-griming tuh.
3: Griming-griming.
2: Di mana tuh
3: griming-griming?
2: Di awak.
3: Oh, rasanya griming-griming.
2: Iya,
3: gitu.
2: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
3: Mendingan. Iya.
2: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
3: Iya.
2: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
3: Jadi, ya agak enakan.
2: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
3: Bulan
2: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
3: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
2: Iya.
3: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
2: Yang
3: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
2: Kurang lebih sebulan
3: gitu.
2: Iya. Nah, itu hasilnya enak
3: gitu.
2: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
3: Gitu.
2: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
3: Kata tetangga.
2: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, anu.
3: Iya.
2: Udah beli itu, ntar kita anu.
3: Bareng-bareng gitu, patungan.
2: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
3: Iya.
2: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
3: Iya.
2: Tuh, udah baca tuh.
3: Terima kasih ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
2: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: enggak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa mah? Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Malah wang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mana mancing?
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka, orang wang bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang pahit. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762, 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina linas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.

0: Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telepon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Jadi maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamd. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang

pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya, taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Miras Antica.
1: Oh no.
0: Miras Antica.
2: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
3: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya, takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

Maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil, kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan.

0: Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin nandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mamdud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan
1: عُرُبًا أَتْرَابًا
0: yang penuh cinta dan sebaya umurnya
1: لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: untuk golongan kanan
1: ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
0: segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu
1: وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
0: dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian
1: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
0: dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu
1: fi samumin wa hamim
0: mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih
1: wa dhillim min yahmum
0: dan naungan asap yang hitam
1: La baridin wa la karim
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilun mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadhal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Qur'an?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ.
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ.
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutul qudwah, ya. Syurutul qudwati ahada asyara. Malam ini kita masuk dalam pasal syarat-syarat qudwah. Qudwah artinya mengikuti. Qudwah artinya mengikuti. Diartiin yang punya kita. Jadi malam ini adalah syaratnya kita membahas makmum atau seseorang yang ingin mengikuti seseorang yang dijadikan imam. Syurutul qudwati ahada asyara, bermula syarat-syarat qudwah, syarat-syarat mengikuti. Ahada asyara, yaitu ada 11. Al-makna anna syuruta, sesungguhnya syarat-syarat. Allati tushtaratu, yang disyaratkan. Lisihati qudwatil makmum, tuh. Lisihati qudwatil makmum, untuk kesahan mengikuti makmum bil imami, dengan imam. Dengerin. Ahada asyara, yaitu ada 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin aghairihi. Tidak mengetahui tidak mengetahui, siapa yang enggak mengetahui? Makmum tidak mengetahui butlana sholati imamihi, akan batal sholatnya imam. bihadatsin awairi awairi, sebab hadas atau selain ha atau selain hadas. Jadi kalian sebagai makmum, saya sebagai imamnya, untuk kesahan kalian mengikuti imam, kalian tidak mengetahui akan batal sholatnya Tapi kalau kalian mengetahui batalnya sholatnya imam, pastinya kalian gak ngikutin. Imam ngentut. Ya. Umpamanya imam masih terus ajak, gak ada yang baca subhanallah, kagak ada sama sekali. Ya. Makmum masih ngikutin. Makmumnya geblek berarti. Udah tahu imam batal. Kecuali si makmum niat mufaroh. Kalau memang imam batal, keluar. Ya, gantiin yang di belakang, yang di belakangnya. Ya. Ah. Butlana sholati imamihi bihadatsin awairihi, baik hadas ngentut atau selain hadas najis. Di sarungnya kalian di belakang imam mengetahui di sarungnya imam itu ada najis, ada najisnya. Ya. Jangan nungguin ntar saya kasih tahu kalau udah selesai. Jangan. Lah udah tahu itu ada najisnya. Anteng gak ngikutin. Oh, Akbar. Geblek. Ya. Kalau memang makmum tahu, mufaroko. Ya. Kalau memang sebelum sholat, kasih tahu. Tapi kalau di saat sholat, taunya di saat sholat. Udah jangan ngiku. Jangan ngikutin. Mufaroko. Jangan kemudian anteng aja. Jangan. Jangan. Karena udah tahu. Tuh. Kalau enggak tahu, tahu terus. Paham? Kalau enggak tahu, lanjutin. Karena enggak tahu. Ya. Al-makna annal awwala min syuruti sihhatil qudwati. Yang pertama, sesungguhnya yang pertama min syuruti sihhatil qudwa. Dari syarat-syarat mengikuti, sahnya mengikuti, alla ya'lamal ma'mumu tu. Alla ya'lamal ma'mumu. Ma'mum tidak mengetahui. Butlana sholatil imam, akan batal sholatnya imam. Ya. Bimattafaqo ala butlani sholat. Bima dengan perkara ittafaqo, telah sepakat keduanya, siapa? Imam dan makmum. Ala butlani sholat, atas batalnya sholat. Bihi dengan nya kemana? Bihi dengan ma, tuh dengan bima, tapi dengan perka. Iya. Kal hadasi wal kufri, seperti hadas dan kufur. Artinya antara imam dengan makmum, antara makmum dengan imam, perkara yang batal itu memang sepakat sesuai dengan satu mazhab. Paham? Jangan sampai ada makmum, ya kan,
2: ada makmum madhab Syafi'i yang kemudian yang di depannya yang imam madhab Hambali atau Hamaliki. Ya, yang kagak sah, nggak sama dalam bismillahnya, dalam fatihahnya. Yang satu ayat dari fatihah, yang satu bukan ayat. Ya, ketika takbir Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Enggak pakai bismillah lagi. Ya, kalau itu dalam rukun Fatihah, dalam syarat Fatihah. Nah, ini perkara yang batalkan kalau memang ngentut itu sepakat bahwa ngentut itu antara imam dengan makmum itu sama, satu mazhab. Kalau ngentut batal, ya sudah. Ya. Berbeda kalau mau nurut menurut dia, menurut imam bahwa enggak baca bismillah itu sah menurut dia. Kita jangan nyalain. Oh, karena mazhabnya dia. Enggak pakai bismillah? Enggak apa? Enggak apa-apa. Ini kan enggak sah. Enggak sama. Tapi kalau sama, batal. Sama-sama satu perkara dari dua orang tersebut adalah membatalkan sholat. Paham? Wih. Paham enggak? Jadi kalau memang hadas itu membatalkan, ada enggak yang enggak batalin? Wallahu a'lam dah. Ada enggak mazhab yang enggak batal, ya kan? Yang enggak batal hadas itu. Ya, sepakat kalau hadas itu membatalkan. Wa kal ilmi bil butlan, dan seperti mengetahui bil butlan, dengan batalnya sholat. I'tiqaduhu, keyakinannya. Keyakinan batalnya. Keyakinan batalnya i'tiqadnya. Wa illam yahkum bibutlanihi, walaupun tidak menghukumi dengan batalnya ia. Seperti siapa kamu mujtahidaini? Seperti dua orang yang ijtihad. Ijtahada, yang telah berijtihad dua-duanya, imam dan makmum, atau dua orang ini, ya, al-kiblata akan kiblat. Fil kiblati, di dalam kiblat. Dua orang ini sedang berjalan terus naik gunung terus, ya kan, masuk ke hutan, ya kan. Sebelum sampai di gunung, ke atas gunung, dia ngelewatin hutan, berhenti dalam satu tempat ingin sholat, nggak tahu arah kiblatnya. Ijtihad dia, dua orang itu. Ya. Ketika dua-duanya itu sepakat bahwa kiblat itu ke sana, tapi ketika dia sholat, ada keyakinan kayaknya ini kiblat enggak ke sini dah. Kenapa? Karena dari ijtihad tidak menghasilkan ilm. Tidak menghasilkan mengetahui, tidak, tapi sangkaan. Kayaknya, masih kayaknya itu, kayaknya baru kaya. Ah, itu kalau ijtihad. Makanya kalau dia ijtihad, berdua ijtihad, ya, yang satu kesono, belum tentu yang satunya juga ngikutin. Kok dia ke sana kiblat ya? Gak boleh itu nanti jadi imam, karena keyakinannya akan membatalin.
3: kayak nggak pas ya. Kiblatnya imam ke sini nggak pas tuh. Ya, tuh. Ijtahada fil kiblati au fi ma'aini, atau di dalam dua air. Ya, ini ada dua air, ada dua ember air. Apakah ini air najis? Apakah air ini suci? Enggak tahu. Dan jumlahnya air ini berapa? Enggak sampai 2 ku. Hitungannya air sedikit. Ya, dia ijtihad. Dilihat ini air dengan sifat-sifatnya ciu. Enggak apa-apa. Ya kan, terus ya kan. Au fi saubaini, atau di dalam dua baju tahirin wa mutanajjisin. Antara yang suci dan yang mutanajjis. Wahtalafa, keduanya berbeda. Yang satu mengatakan bahwa yang suci ini yang kan. Yang satu mengatakan mutanajjis. Ya kan? Tuh. Apakah yang benar mengatakan suci itu benar suci? Kan tidak. Karena enggak tahu. Yang mengatakan bahwa ini kiblatnya belum tentu juga. Ya. Tuh. Jadi ada timbul keyakinan, belum tentu dia tahu. Kecuali kalau emang ada yang ngabarin, ada orang-orang penduduk sekampung bahwa kiblat ke sono, jelas. Tapi ini kan nggak ada yang ngabarin. Minta cari tahu juga nggak tahu, karena memang ada di mana? Ya kan, ada di hutan, nggak ada penduduk, adanya hutan, ada orang hutan, ya kan, yang kagak tahu arah kiblat. Yang akhirnya keduanya ini akan berkeyakinan belum tentu yang dia tentukan adalah benar. Dan yang satu juga sama. Akhirnya ketika menentukan, keyakinan ente kemana? Sangkaan ente kiblat kemana? Ke sono. Ya sudah, jalanin. Keyakinan ente kemana? Ke sini. Ya sudah, jalanin. Karena hasil ijtihadnya masing-masing. Jangan jamaah. Ya, kalau berjamaah nanti dua orang ini kenapa? Akan enggak pas ikhtikad, keyakinannya enggak menentukan, enggak membenarkan bahwa kiblatnya ke sana ini orang. Kayak ini orang salah kiblatnya. Tuh. Makanya enggak sah. Tuh. Ya, jadi disamakan seperti mengetahui, yaitu keyakinan. Ya. Keyakinan akan batalnya. Kalau dilihat ini si fulan-fulan kiblatnya ke sono, keyakinannya mengatakan salah. Karena tanda-tandanya begini, begini, begini, begini. Jangan asal nyalahin doang. Kalau kita kan biasanya nyalahin doang. Oh, salah lu. Tapi dia nggak tahu. Ya. Eh, iya. Kita benerin, malah dibalikin. Kagak bener ente. Ente emang udah belajar semana? Ilmu ente sunah mana? Ya, tuh banyak sekarang mah. Kita benarkan tapi ditanya balik, ente belajar di mana? Ente sekolah kelas berapa? Bukannya mikir, tapi malah ngebalik nanya. Kan banyak. Ya, ya udah alhamdulillah bang, saya mau sholat mah alhamdulillah banget ya. Dih, alhamdulillah. Ya jangan gitu lah bang. Iya kan, udah ngasih tahu. Iya kan, kalau abang pegang, abang amalin, ya kan, alhamdulillah. Abang kagak amalin, ya sudah bang. Ya, saya udah ngasih tahu. Nah, wakhtalafa, dan keduanya berbeda, berselisih keduanya, fa innahu, maka sesungguhnya ya la yasihu, maka tidak sah iktida'u ahadihima. Tuh.
2: mengikuti salah satu dari keduanya bil akhir dengan yang lain. Enggak bisa dia. Ya ana jamaah ke dia. Ya kan, habis istihad dia kiblat. Belum tentu. Ya kan. Belum tentu yang dia tuju, yang dia tentukan kiblatnya ke sana, belum tentu. Ya, karena di dalam mencari kiblat ketika dia memutuskan kayaknya ke sini, Allahu Akbar. Berbeda lagi ketika sholatnya. Ya, pas ya. Pinggir lagi. Tuh. Berubah kiblatnya. Hati mengatakan, ya udah pindah lagi.
1: Miring.
2: Awalnya ke sana. Keyakinannya beda.
1: Kayak kurang deh.
2: Terus. Ah. Ya. Sampai dia salam akhirnya satu puteran. Ya. Huh. Lah itu keyakinannya. Sah, ya sah. Kalau salat sendiri. Iya. Tapi nanti tahu-tahu ada yang ngasih tahu. Tuk. Lah, Bang. Abang tadi sholat gimana muter gitu kiblatnya? Kiblat yang pas itu ke sana, Bang, no. Tuh, ngulangin lagi kalau gitu. Ah. Iya. Yang kedua, wa alla yataqida wujuba qada'iha alaihi. Tidak berkeyakinan akan kewajiban qadanya, akan kewajiban qada salatnya alaihi atas ia, alaihi atas imam. An-nathani min syuruti sihatil qudwati, dari syarat-syarat sahnya qudwah, Allah ya takida al makmumu, tidak berkeyakinan makmum wujuba qada'i sholati, akan kewajiban qada' sholat alal imami atas imam. Seperti apa ini gambarannya? Ini digambarkan ka an yakuna muhdisan, seperti terjadinya muhdisan, yaitu orang yang hadas. Orang yang hadas faqidat tahura, ini yang tidak memiliki dua alat kesuci, enggak ada air, enggak ada debu. Paham? Jadi jalan berdua-dua ini kemana-mana berdua, ya kan? Ketika air kagak ada, debu enggak ada, masuk waktu sholat, sholat lihormatil waktu. Kemudian dia jamaah, kagak sah. Kenapa? Karena dari dua orang ini salah satunya akan berkeyakinan, "Bang, lu kagak punya wudu lu." Benar gak? Iya kan? Lu wajib qada nantinya, Mak. Ketika ada air. Ya, jadi dua orang nih. Makanya sendiri-sendiri ketimbang yang enak mah yang mak, yang imam. Imam masalah Allahu Akbar. Sah imam mah, lah yang makmum. Karena makmum berkeyakinan imam ini akan wajib qada ketika dapat air. Paham? Lah iya. Kalau mau ya, gua aja yang jadi imam. Lu makmum. Tuh. Kalau emang pinter-pinteran, kalau ilmunya ada, tuh, ya, emang sama-sama aja, sama-sama ngulang nanti juga. Artinya begini, saya dengan Panji dua, jalan berdua, saya dengan Panji punya hadas. Habis wudhu pertama, kemudian di perjalanan ngentut dua-duanya. Ya, jalan terus. Masuk waktu sholat, air nggak ada, ya kan, debu nggak. Sholat dihormatil waktu. Jangan. Lah Panji sebagai murid saja, makmum. Saya imamnya. Ya. Panji, enggak guru, biar saya aja yang imam. Ya. Saya aja imam. Ya. Kalau dia yang jadi imam, yang batal siapa? Yang batal mak, kenapa? Karena makmum berkeyakinan dia akan wajib ngulang sholatnya. Imam, ya kan? Makmum berkeyakinan dia akan wajib mengulang sholat ketika ada ketika dapat air. Ya, sholatnya di awal sah, tapi dia ngulang lagi nanti. Lah si makmum batal, gak sah sholatnya. Kenapa? Karena berkeyakinan gak boleh kita berjamaah sholat dek-dek. Ji, sholat dek-dek, jangan berjamaah. Ya, sholat sendiri. Sholat sendiri. Tuh. Goyahnya di sini, wa in kana al-ma'mumu mislahu. Tuh. Walaupun adanya makmum mislahu akan sepertinya. Seperti siapa? Al-makmumu mislahu. Tuh. Walaupun adanya makmum mislahu akan sepertinya.

semuanya sholat lihurmatil waqti. Kasih tahu, ya kan? Ya. Kalau kita berjamaah, bapak-bapak ini jamaah itu nggak sah. Kenapa? Karena bapak-bapak berkeyakinan bahwa imam ini akan wajib kodo. Nah, terus gimana guru? Sholat dek-dek? Ya, sholat sendiri-sendiri. Ataupun kalaupun kita jamaah, ini harus dipakemin nih. Nanti semuanya ngulang. Tapi dosa mah kena. Kenapa? Karena kita berkeyakinan bahwa sholatnya makmum itu batal, tapi kita paksakan makmum akan sholat berjamaah dengan imam, keyakinan kita. Karena kita tahu di sini syaratnya nggak boleh mengikuti, tidak berkeyakinan akan batal sholatnya akan wajib kodoknya imam. Nah sekarang kita sholat imam, ustadz kan jadi imam, ya kan? Ustadz itu akan wajib ngulang ngodoin sholat. Kalau memang wajib ngodoin sholat, berarti sholatnya makmum nggak sah. Nah iya. Tuh. Terus gimana? Dedek-dedek. Ya nggak apa-apa kan, ustadz juga kan nanti ngulang, saya juga kan nanti ngulang. Bener. Ya kan, tapi syarat ini yang nggak boleh. Saya berkeyakinan, makmum berkeyakinan akan wajib batalnya, akan wajib kodoknya imam. Kalau saya sholat, berarti saya sengaja saya sholat batal, tapi saya paksakan dosa. Ya udah tahu sholat kita batal, berjamaah kita batal, tapi kita dosa nggak? Dosa. Tuh. Ya biar nggak dosa gimana? Sholat sendiri. Yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman. Wa alla yakuna ma'muman, tidak terjadi makmum atau tidak terjadi imam. Makmuman itu seorang makmum. Ya. Kalau di Indonesia nggak bisa. Di Indonesia nggak terjadi yang begini. Yang terjadi adalah di mana? Yang terjadi di Saudi ini. Ya, yang terjadi di Saudi. Kenapa? Karena di Saudi kalau kita nggak dapat tempat di dalam shof, dia sholatnya di samping imam, berjejeran. Iya, nggak tahu mana yang imam, mana yang makmum. Paham? Iya. Umpamanya ada dua orang lagi sholat, dua-duanya sama, sejajar, satu baris. Jangan. Kemudian kalian tepak yang satunya ngikutin, saya ngikutin, jadiin dia dijadikan ma'i. Sholat. Ternyata yang dia tepak adalah makmum. Sah salat kalian? Hah? Enggak sah. Kenapa? Karena yang kalian jadikan imam itu seorang makmum. Tapi kalau di Indonesia yang namanya imam, kalau mazhab Syafi'i yang namanya makmum kebelakangan dikit. Ada beda? Ada bedanya. Tuh. Tapi kalau mazhab yang lain terjadi itu. Kalau kita ingin jamaah, yang harapan kita dapat pahala jamaah. Ya. Tidak menginginkan pahala yang enggak ada. Tidak menginginkan kosong dari pahala. Enggak mungkin terjadi umpamanya dalam mazhab Syafi'i sejajar begitu. Walaupun jamaahnya sah. Hukum jamaahnya sah. Sah jamaahnya, tapi enggak ada pahala jamaah. Kenapa? Karena sejajar, makruh. Enggak ada pahala jamaah itu dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i ya. Makanya

0: tidak terjadi yang seperti itu. Yang kita harapkan ketika berjamaah, harapan pahala 27. Ya. Nah, makanya ada perbedaannya, agak mundur sedikit. Iya kan? Adanya di belakang tumitnya imam. Ya. Tuh. Makanya kalau dia udah ketahuan, oh ini mah yang di belakang ini. Makmum ini mah udah paham. Iya kan? Tuh. Ya. Tapi kalau sudah lepas hukumnya makmum, boleh dijadikan imam. Setelah salamnya imam, makmum ini berdiri. Ya. Kemudian kita masuk, ini kita jadikan boleh. Boleh.
1: Paham?
0: Iya. Ini syaratnya wa la yakuna ma'muman. Iya. Ini sering terjadi. Makanya dihafal ini syarat biar enggak salah. An-nasalisa min syuruti sihhatil qudwati alla yakunal imamu ma'muman. Tuh. Tidak terjadi al-imamu imam ma'muman, yaitu makmum. Halal iktida'i bihi. Dalam keadaan mengikuti dengannya. Ya. Kenapa begitu? Hah? Listihalati kaunihi tabi'an wa matbu'an. Karena mustahil adanya ia tabi'an, mengikuti, wa matbu'an, dan yang diikuti fi waktin wahidin, di dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Wih, liatin ngapain? Dalam satu waktu. Ya. Gak mungkin ketika kita jadikan seseorang ini sebagai iya kan? Tuh, saya jadikan orang yang di depan saya ini sebagai imam dan juga makmum. Gak mungkin. Ya. Udah, lu ngikutin gua di belakang. Walaupun gua makmum, tapi gua bisa begitu? Enggak bisa lah. Iya. Iya. Itu enggak bisa. Jangan. Satu orang biasa. Kemudian yang di belakangnya, yang di sampingnya adalah yang di sampingnya ustaz. Kiai. Iya kan? Wah, anak ngikut kiai aja. Ini kayak orang biasa. Oke. Allahu Akbar, ngikut. Boleh. Dia imam, dia juga makmum. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kalau memang dia sebagai makmum, jadikan dia makmum. Kalau pengen jadikan dia imam, nunggu sampai salamnya imamnya. Baru kita jadikan imam. Paham sudah? Kakak paham enggak? Paham enggak? Dengerin. Nih, liatin di kitab kalian, falawing koto atil kuduwatu. Seandainya falawing koto atil kuduwatu, seandainya ing koto at terputus al-qudwatu oleh kudwa, oleh mengikutinya terputus. Waqama masbukun dan berdiri masbuk. Waqamal masbuku, ya kan, dan berdiri masbuk. Jaza al iktida ubihi, maka boleh mengikutinya. Jadi kudwah itu sudah selesai, udah salam, assalamualaikum, bangun, masbuk, bangun. Nah, boleh. Ya. Ini mau sudah sering terjadi yang begini. Udah biasa, udah paham dah. Ya. Tapi kalau keadaannya seperti yang dinanti di Saudi itu enggak tahu, nanti jangan heran kalian. Ya. Salat dengerin. Ketika soft itu ada, udah sempurna, ya kan? Kemudian kita datang kutuk. Salat dalam satu soft sendirian itu makruh. Satu soft udah penuh. Rapet semuanya. Ya, tapi kalau di Yaman itu diliatin, kalau di Yaman itu diliatin mana nih? Yang agak renggangan. Oh, ada ini, bisa masuk. Geserin dikit. Tuh. Ya, cuma diginin doang. Oh, paham udah. Iya. Isyarat gitu doang. Pokoknya pundak diginiin. Oh iya, berarti kita harus geser ke sini. Pundak digeser ke sini, berarti kita geser ke sini. Udah paham udah. Udah otomatis ini. Baru udah kita geser, baru dia masuk. Makanya dilihat dulu. Mana nih? Oh, sono. Iya kan. Ono ada yang kosong. Geser dah. Tuh. Tapi kalau memang rapet banget sendirian di itu makruh. Makruh sendirian. Terus gimana caranya? Biar enggak makruh. Kalau mazhab Syafi'iyah narik orang yang di depannya. Tarik. Jangan narik gini. Geblak orang, ya kan? Marah bisa. Ya kan, kasih isyarat aja di kita ya. Nah, nanti dia mundur. Itu juga kalau tahu ilmunya. Lah ini udah sok banyak, ngapain gua pakai ditarik ke belakang? Tuh. Iya. Yang tahu ilmunya supaya nemenin. Kalian tahu enggak kalau ada jamaah berdua, imam dengan makmum. Saya contohkan. Bangun, Bib. Madep sono. Ganteng. Iya kan, laki-laki gitu. Ini yang imam. Gini ya, takbir, coba sedekap, liatin, jangan digangguin, perhatiin. Ini kan sholat berdua, ya. Nah kemudian saya datang di belakangnya, saya kan sendiri di soft nih, ya kan? Kebanyakan orang ini narik ini nih, tapi kita belum takbir. Ya, ini sunnah nariknya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya ditemenin, nggak makruh sendirian dalam satu. Ya, takbir dulu. Allahu Akbar. Baru tertarik. Kalau memang nggak sampai dulu, ini kayak jauh. Cukup nggak nih? Majuan dikit, bi. Terus. Nah, op. Ini nih. Majuan. Saya cukup. Ini kan nggak sampai nih, ya nggak sampai saya nari. Saya maju. Allahu Akbar. Baru kita
1: mundur. Terus.
0: Samain. Nah, ya baru cukup. Ya satu. Kalau memang begini ada, ini sekiranya udah sempit ya, saya tarik, udah takbir saya tarik, sempit. Imam ini imam boleh maju dikit, maju. Nah,
1: Kalau dia paham, oh ini sempit, maju nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita yang masih lega, kita yang mun. Kalau memang kagak ngerti juga pemainnya, masih sini, op, dah, iya kan? Masih. Saya mundur, saya tarik lagi, nggak apa-apa, mundur. Ya, ini sunnah. Jarul hurrati fi iddatis shalah itu hukumnya sunnah. Ya. Makanya ketika mundur. Sama-sama. Nah, makmum. Ini makmum. Saya sendirian di shaf. Ya. Tuh. Saya tinggal narik. Jangan sebelumnya. Ya kan, belum takbir tahu udah narik duluan. Enggak dapat kesunahannya. Sunnahnya setelah tak Allahu Akbar tarik. Nah yang saya yang di depan ngerapetin sendiri, kadang-kadang dibiarin kosong, ngerapetin sendiri ini mau dibiarin kosong, kadang-kadang kagak ada yang mau. Nah ya yeah. Kita bergerak, usaha bergerak dikit tuh biar supaya nanti. Kebanyakan kalau yang di sana paham, tapi kalau di sini nggak ada yang paham. Budunan, nggak ada yang mau, ya kan? Udah duduk. Itu hukumnya sunnah. Jazal iktida ubihi walau fil jumaati, walaupun di dalam sholat Jumat. Tuh. Ya. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, ya dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar mengatakan masbuk boleh jadi imam. Imam dalam sholat Jumat. Ya, makanya kalian kudu paham. Kalau kalian paham, kalian akhirnya enggak ragu-ragu, enggak khawatir. Ya. Ketika imam sholat Jumat sudah dapat satu rakaat. Kalian baru dah tuk baru datang. Sudah ada di rakaat kedua. Ikut aja. Masuk niat Soalnya pada Jumat imam Allahu Akbar, ngikut. Setelah imam salam, makmum bangun. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masbuk. Dapat satu rakaat dengan imam. Ya kan? Kemudian ada yang noel. Ikut. Allahu Akbar. Ya kan? Dapat satu rakaat nih makmum, ya kan? Nanti setelah salam bangunlah. Bangun lagi. Ada yang noel lagi di belakang, ngikut. Sah enggak? Sah Jumatnya? Sah. Tuh. Kadang mendapatkan Jumat dengan imam, Jumatan dengan imam itu cukup satu rakaat. Yang penting jumlahnya itu 40 harus ada. Paham? Jangan sampai begini. Kata guru, ya kan, satu rakaat cukup. Ketika dapat satu rakaat, Allahu Akbar, saya selesaikan sendiri. Ini baca suruhnya panjang entar rakaat kedua. Mufarokoh. Lanjutin sendiri. Allahu Akbar. Ya kan? Assalamualaikum. Jangan pulang. Kalau memang jumlahnya cuma 40, persis 40, jangan pulang, karena jumlah 40 ini harus sampai salam semuanya. Kalau dia pulang, batal semuanya. Karena kurang dari 40. Ah. Jadi 40 itu harus sampai salam semuanya.
0: Paham? Walaupun dapat dengan imam cukup satu rakaat.
1: Paham? Paham? Wih, kalau jamaahnya penduduknya banyak, Pak, nggak ada majalah. Ya, kalau penduduknya banyak tuh nggak ada majalah. Mau buru-buru nih, iya kan? Praktekin, nggak apa-apa, praktekin. Ya ini mah kadang-kadang mau praktekin, pengen tidur, gua ngantuk banget nih. Gua lanjutin sendiri. Iya keluar dah, ya kan? Tidur. Iya. Ya Ji, jangan Ji. Siapa yang suka tidur di sini?
2: Anis.
1: Oh iya, tidur nih. Mana nih Anis? Mana?
2: Bangun.
1: Mana Anis? Mana? Mana? Besok yang kecil di depan semuanya. Udah kecil di belakang. Pangku tuh, Maipul. Ya. Wa khalafa Romli, berbeda pendapat Imam Rom. Imam Romli enggak sah. Ya. Tuh. Tapi kalau dapetin, perhatiin, kalau dapetin imam Jumat, mendapatkan imam Jumat di tahiyat. Udah tahiyat, ya. Baru dapat ini. Baru datang. Waduh, udah tahiyat. Iya kan? Kemudian dia takbir sholat pada Jumat. Allahu Akbar, langsung tuh. Imam salam, assalamualaikum, makmum mbak, Allah Akbar, berapa rakaat? Berapa rakaat? Ini kan Jumat tadi ya, iya kan? Ini Jumat nih, sholatnya sholat Jumat, dapetin imam di tahi, niatnya usolli Jumati, iya kan? Allahu Akbar, kemudian tuh. Imam salam, assalamualaikum, makmum mbak. Berapa rakaat nih saya? Ini sholat nanti berapa rakaat? Hah? Berapa? Nanti ini sholatnya berapa rakaat jadinya nanti?
2: Dua.
1: Empat. Karena mendapatkan di tahiyat itu bukan mendapatkan untuk mendapatkan jamaah doang. Kalau mendapatkan rokaat nggak ada. Ah, jadi sholatnya empat rokaat apa? Duhur. Dah, guru kan tadi niatnya Jumat. Iya, niatnya Jumat tapi sholatnya tuh. Iya. Makanya ada teka-teki. Teka-tekinya apa? Saya mengerjakan sholat apa yang saya tidak niatkan, ya kan? Saya kerjakan. Yang saya tidak niatkan, tapi saya kerjakan. Tapi yang saya niatkan, saya nggak kerja.
0: Sholat apa itu? Tuh.
1: Paham? Sholat manawa. Nawa masalah. Sholat mana? Saya mengerjakan sholat, saya enggak niat. Ya kan? Tapi yang saya niatin, saya enggak kerjain.
0: Ya, kalau kasarnya mah sholat apa yang enggak diniatin? Sholat apa yang enggak diniatin? Ya kan? Tapi diniatin, nggak dikerjain sholatnya. Ya itu dia. Paham gambarannya? Tuh. Ya, sholat manawa, sholat tidak nih. Iya. Wah, sholat manawa, nawa, masol. Yang dia niatin, nggak disolat, nggak dikerjain. Paham sudah? Ah, ya. Gak apa-apa, nanti kalau emang telat-telat kemudian jangan apa ya? Iya, jangan kemudian, ya udah tahiyat. ikutin aja. Ya, ikutin. Dapat pahala jamaah, dapat. Pahala jamaah dapat. Tapi 27-nya kecil. Ya kan? Tuh. Ya. Kalau ingin mendapatkan rokaat dengan imam, dapetin rukuknya itu dapat rokaat. Maaf. Kalian harus tahu mana untuk mendapatkan rokaat, mana untuk mendapatkan pahala jamaah. Mendapatkan pahala jamaah walaupun didapetin tahiyat sebentar tok dengan imam, itu dapat pahala jamaah, tapi enggak dapat rokaat. Kalau ingin mendapatkan rokaat dengan imam, dapetin rukuknya imam. Allahu Akbar, ruku sama imam. Ya. Tapi kalau kita Allahu Akbar, imam bangun, itu enggak dapat rokaat. Ya. Makanya ketika imam itu sedang ruku, ikutin. Untung-untungan kalau dapat. Alhamdulillah dapat rokaat. Paham ya? Wa kata hakku ki konil imami makmuman, dan seperti nyatanya adanya imam makmuman, yaitu makmum asyakku ragu-ragu fi konihi kadzalik, di dalam keadaannya ia seperti itu. Dia ragu-ragu nih, apakah ini imam atau makmum, karena berjejer dua-duanya. Yang pakai udeng-udeng di kanan, di kiri, iya kan? Yang satu kagak. Nah, ini siapa? Ini sejajar ya kan? Ini yang pakai udeng-udeng kali ya. Yang kagak pakai makmum kali ini. Ya enggak mungkin yang pakai udeng-udeng jadi makmum, enggak mungkin. Ya masa guru jadi makmum gitu kan ya? Iya kan, sejajar sama Panji itu kan, masa guru makmum, ini yang mana nih, Panji atau ini nih, ya kan, nggak tahu, ragu-ragu gimana, hah? Falau taroddada fi rajulaini, taroddada, maka seandainya ia ragu-ragu, taroddada fi rojulaini, diharokatin tuh fi rojulaini, kalau enggak diharokatin berarti fi rijlaini, fi rojulaini yusalliyani, di dalam dua laki-laki, yusalliyani, yang ia sholat dua-duanya sholat, hal imamu hadza au hadza, tuh apakah imam ini atau enggak tahu tuh. Ya. Paham, Pak? Ya. Apakah yang imam ini si Panji atau si Habib ini yang imam? Panji. Iya kan? Tuh. Jangan dilihat mukanya. Muka-mukanya sih yang imam. Kagak. Enggak bisa dilihat dari mukanya, iya kan? Kayaknya mukanya yang serius Panji nih. Ya. Lam yasi al iktida ubi wahidin minhuma, enggak sah. Iya. Iya, kalau ragu-ragu enggak sah. Ah, pakai ini aja. Enggak sah. Kayaknya Panji nih, iya kan, yang seriusan dia mah. Iya. Enggak. Panji sering bercanda, yang serius Habib nih. Iya. Illa indhannahu al-imam, jika kecuali indhannahu, jika ia menyangka al-imama akan imam, bil ijtihadi, dengan ijtihad indar romli, menurut imam Ya, kalau sholatnya ini kan yang gak kelihatan kalau sholatnya zuhur sama asar. Ya, kalau sholatnya maghrib, pasti ketahuan. Isya, ketahuan. Umpamanya, kecuali maghrib di rokaat ketiga, isya di rokaat ketiga. Nah, gak ketahuan, karena gak ada yang mengeraskan suara. Kalau maghrib rokaat kedua, rokaat pertama kedua, wah dia yang baca, berarti dia imam. Ya, sholatnya sholat zuhur sama asar.
1: Siapa?
0: Dengerin ya kan? Ini baca. Yang satunya dibaca. Dengerin, dua-duanya baca. Siapa? Dengerin lagi nih. Kalau yang baca surah, ada yang baca surah nggak? Baca surah. Satunya? Baca surah juga. Ya kan? Diperhatiin bener. Nah, ruku, ya kan? Nah, dia ini ruku duluan. Oh, berarti dia imamnya. Tuh. Kan ijtihad. Ya, itu ijtihad. Itu menurut Romli sah. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar ya enggak bisa, kudu yakin. Kudu yakin. Khilafan Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar enggak bisa. Ente nerka-nerka begini enggak bisa, dengan ijtihad juga enggak bisa. Ya, kenapa? Karena hasil dari ijtihad itu zonni, tidak ilmi. Ya, hasil ijtihad itu, ya kan, keputusannya adalah zonniyah, sangkaan, tidak menimbulkan keyakinan. Nah, kecuali ngelihat sendiri, tuh, ya kan, tuh Ka'bah, iya. Kalau sekarang kita, iya kan, kita mengarah kiblat, arah kiblat ya, bukan kiblat, arah kiblat. Tapi kalau di mana? Kalau di Mekah, itu kiblat, bukan arahnya. Ka'bah depan mata. Jangan ente ngomong itu arah kiblat, bukan. Nah itu Ka'bah. Iya, kalau di kita kan sekarang di sini arahnya, jihanya, arah kiblat. Tuh. Yang dimaksud kiblat itu kan Ka'bah. Mana Ka'bah? Mana kiblat? Udah jangan begitu. Lah, ente kalau nyari kiblat di Mekah. Tapi arah kiblat, nah baru. Karena di sini arahnya. Yang kita sholat itu arah kiblat. Kalau ente ngomongin kiblat, tuh Mekah di depan Ka'bah itu kiblat. Mana? Tuh segede gaban. Ka'bah itu, ya. Ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Mana sih Ka'bah? Lah itu depan. Lah emang kotak ya? Lah emang kotak Ka'bah. Yang keempat, wala ummiyan. Emang nggak boleh ibu jadi imam?
2: Boleh.
0: Hah? Itu wala ummiyan. Jadi ibu nggak boleh jadi imam? Hah?
2: Boleh.
0: Yang dimaksud ummi di sini orang yang kagak bisa nulis, kagak bisa baca. Itu namanya ummi. Ya. Mahwal ummi al ummiyu logotan menurut bahasa man layak krok walayak tub. Ya, seseorang yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Ya. Itu menurut bahasa. Ya. Seperti di kunut. Ya akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ya. Sama enggak dengan ummi ini? Sama. Ya, sama. Ini kalau kita kakasan enggak gitu. Rasulullah enggak bisa nulis, enggak bisa bah. Nah, gimana? Kalau Rasulullah nulis, Quran akan ditulis oleh Rasulullah, kan enggak? faedahnya apa? Ketika Rasulullah dibilang kalau Rasulullah enggak bisa nulis, faedahnya apa? Orang akan menatangkan, "Lah, itu Quran tulisan Muhammad itu mah." Ternyata dibantahkan, "Muhammad kagak bisa nulis." Ya. Tuh. Sampai sekarang kan makanya Al-Qur'an bukan tulisan Muhammad. Bukan. Ya. Coba kalau Rasulullah umpamanya Rasulullah bisa nulis. Iya, akan kena hujah nanti apa ya? Ya itu mah tulisan Muhammad. Ya. Ah iya. Tulisan Muhammad. Tulisan Muhammad. Tuh. Kan tidak, karena Rasulullah enggak bisa nulis. Iya kan, karena gelarnya ummi. Menurut bahasa man la yaqra wa la ya wa la yaktu. Ya. Itu dia. Makanya Al-Qur'an turun, ya kan, kadang-kadang ada di kedebong Isa, ada di mana, ada di batu, ya kan, akhirnya Pak di zamannya, ya, jadi ketika Al-Qur'an itu turun, ya kan, suruh pada ngapalin, ayat turun, diapalin, ya kan, diapalin, ya kan, nah pada zamannya Utsman bin Affan, tuh, tulis Rasulullah udah nggak ada bidah nggak tuh beda kenapa karena zaman Rasulullah Quran belum dibukukan beda karena nggak ada pada zaman Rasulullah itu bidah tapi bidah yang wajib dikerjakan kalau nggak sampai nggak bisa ditulis nggak bisa dibukukan sampai sekarang hilang nggak hilang karena orang yang hafal Quran pasti habis pada meninggal. Kalau yang hafal Quran pada meninggal, udah enggak ada lagi. Iya kan? Tuh. Makanya itu tulis. Itu bid'ah wajib melakukan bid'ah yang wajib. Makanya kalau ditanya bid'ah wajib itu apa? Tuh, Al-Qur'an. Yang penulisan Al-Qur'an. Karena penulisannya pada zaman Utsman bin Affan. Ya makanya ada Quran Utsmani ya. Tapi yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan ummi di sini wafil istilahil fuqaha. Tapi yang dimaksud dengan istilah fuqaha alifiki, siapa itu ummi? Ummi adalah man la yuhsin harfan minal Fatihah. Orang yang tidak pandai, orang yang tidak bagus harfan akan satu huruf minal fatihati dari fatihah. Iya kan? Ini yang jadi pertanyaan kita kalau memang ada orang-orang sini nih, orang asli sini. Iya kan? Yang ngomong siratul lajina, enggak bisa alladzina, enggak bisa. Ummi dia. Ummi enggak? Ummi. Iya kan? Karena disuruh siratul lajina, tetap siratul lajina. Zal. Pulang. Wih. Zal. Bisa? Hah? Zal. Nah. Ya, jangan jal-jal aja. Iya. Untungnya Zai enggak ada di Fatihah. Ada Zai? Hah? Ada? Enggak ada. Untungnya Zai enggak ada di Fatihah. Coba kalau Zai ada di Fatihah. Iya kan, udah zal ada, zai ada, banyak udah. Iya kan, fa ada fa. Di Fatihah ada gak fa? Hah? Gak ada? Ada gak? Alhamdulillah gak ada fa itu di Fatihah. Ada juga Al-Fatihah. Tuh. Fa aja gak bisa orang kita mah. Al-Fatihah. Fa. Yang ada adalah fa, iya kan? Coba enggak enak banget kalau ada alfa mana alfa. Wa iril maghdubi alaihim waladdu. Nah berarti dia ummi, kalau emang satu huruf gak bisa berarti dia ummi. Rozak. Jadi apa? Rojak. Rojak mana rojak? Ada yang namanya rojak di sini? Ada. Mana?
3: Rojak adanya ya.
0: Ada yang namanya rojak? Kayaknya enggak ada di sini namanya rojak ya. Rojak, mana rojak rojak? Jak, rojak. Sian banget itu ya. Artinya udah beda gitu ya, rojak sama rozak ya. Udah beda ya kan. Kalau rozak itu rezeki, kalau rojak dimakan. Ajis, ini yang susah nih. Iya. Asalnya itu kan aziz. Azizun aslinya. Kenapa memang ajis? Aziz. Asalnya itu Z dua-duanya. Azizun. Tahu kalau ajis? A J apa artinya? Iya. Kadang-kadang orang tuanya juga jis jis. Nah jis jis jis. Iya. Aziz. Iya. Jadi menurut istilah fuqaha, istilah ahli fikih bahwa al-ummi di sini adalah orang yang tidak bagus dalam satu huruf, khususnya di dalam Fatihah. Khusus Fatihah ya, adapun surah yang lain matawak terserah. Iya kan? Tuh. Mu'jijina. Ada yang mu'jijati. Allahumma yakil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mujjatil Fatihah. Ya. Ada yang bisa ngomong itu wa bi mujjatil Fatihah. Lo kalian perhatiin aja nanti. Perhatiin di mana? Kalau lagi salat jemaah tuh. Ada enggak guru-guru yang begitu? Allahumma yakil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mujjatil Fatihah. Ada enggak? Al-ma'na anna rabi'a min syuruti sihatil quduwati alla yukhillal imamu biharfin. Tidak merusak al-imamu imam biharfin dengan satu huruf. Dengan huruf satu aja rusak hurufnya, ya kan? Udah Fatihahnya enggak sah. Yang pertama kalimat yang enggak sah, kalau kalimat yang enggak sah berarti ayat itu kurang kalimatnya. Kalau ayat itu kurang kalimatnya berarti Fatihah itu kurang ayatnya. Kalau Fatihah kurang ayatnya berarti Fatihahnya enggak sah. Kalau Fatihahnya enggak sah berarti sholatnya enggak sah. Ya, gitu ya. Hati-hati makanya siratal ladzi. Makanya kalau memang ada imam baca siratal ladzina. Udah. Ojo melu-melu. Jangan ngikut. Ya. Karena dia ummi. Iya kan? Tadi enggak tahu lagi bapak itu ummi. Duh, saya laki-laki kok. Oh. Ummi orang yang tidak baik dalam mengucapkan satu huruf dalam Fatihah. Tuh, ya. Oke, kudu pakem banget. Makanya huruf-huruf yang di Fatihah kudu pas semuanya. Ya. Au tasdidatin atau tasdid. Atau tasdid minal Fatihati dari Fatihah. Tuh, perhatiin awal tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyya pakemin. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak sah. Karena tasdidnya enggak ada itu, enggak ada tasdidnya. Ya. Kalau dia enggak bisa kan. Kalau Sunda mah udah bisa banget tuh mah, tapi berubah kalau Sunda mah. Hati-hati ya kan. Ayyaka na'budu wa ayyaka nasta'in. Ayya. Iya. Ya, jadi huruf dengan tasdid. Wal ma'mum yuhsinuhu. Tuh. Dan berbola keadaannya makmum yuhsinuhu, ya kan? Baik hurufnya, baik dalam mengucapkan hurufnya. Iya, tapi jangan sombong. Bacaan lu enggak sah lu. Pinggir. Tuh, kadang-kadang yang udah paham banget, kita udah paham banget, tapi kolot orang ini, ya kan? Udah gak mau digantiin, ya kan? Ini kan gue dari muda dulu sampai tua, sekarang gue jadi imam. Kagak ada yang nyalahin, bukan gak ada yang nyalahin, emang kagak ada yang paham. Gak ada yang paham kalau bacaan dia itu sebenarnya gak sah. Ayu aja, ya kan? Berapa tahun dia jadi imam? Ya kan? 10 tahun, wes angel wes. Ya kan? Ya kan? Jadi 10 tahun begini dia soal jadi imam. Iya, udah kagak sah, angel is. Jadi dikasih tahu ya lu tong, pakai ngasih tahu gua. Gua udah 10 tahun jadi imam, tong. Kagak ada yang nyalahin pisan. Ini kan. Ya. Iya, yang begini nih, iya kan. Tuh. Lu belajar di mana emangnya? Belajar di mana? Iya kan. Belajar di sono, Bang. Gimana sononya? Ya kan, sama guru lah. Guru siapa? Pula. Ya, masih muda itu mah. Iya, masih muda tuan gua. Gitu kan. Iya. Susah dah, ya kan. Ngelawan tua, ya kan. Yang tua dilawan. Aduh. Dalam hati gue sia-sia belajar. Saya teh dimentahin main tua. Nah, ada yang dendam, awas. Kalau gue udah tua nanti jam macam-macam nih ya. Udah kagak ada yang bener pokoknya. Bialla yakdir, dengan tidak mampunya ia, tidak mampunya alaihi atas ia bil kulliyati. Dengan semuanya, dia gak mampu semua. Gak mampu semuanya. Kalau gak mampu semuanya, udah jangan jadi pinggir. Ente gak bisa pakai jadi imam. Au ala ikhrajihi, atau atas ikhraj. Iya kan? Ikhrajihi min makhrajihi, mengeluarkan dari makhrajnya. Tapi dari tempat keluarnya. Iya. Gak bisa mengeluarkan kho. Iya. Ada nggak kok di Fatihah? Hah? Ada nggak? Nggak ada kok ya, nggak ada. Yang susah. Go. Sirat. Kalau orang Palu nggak bisa. Tok itu tak me. Kalau sin ada kiroah. Kalau sot itu ya. Kalau sot ada satu Quran biasanya ada tulisan sin di bawah sotnya. Di bawah sot itu ada huruf sin kecil. Nah berarti dia bisa dibaca sin siratul ladzina bisa. Ghairil magdubi. Apa yang paling susah? Ha, ya bapaknya. Ha. Dia kepengen banget ha keluar pada makhraj tapi enggak bisa. Al. Iya. Ha. Iya. Gitu. Ha. Kepengen fasih tapi kelewat. Alhamdulillahirabbil. Yeah. Ha bukannya ka. Alhamdulillahirabbil. Ya. Yeah. Ya, itu kan enggak bisa mengeluarkan, iya kan? Enggak bisa mengeluarkan huruf pada makhraj, pada makhrajnya. Au ala tasdidatihi atau dengan tasdid, atau dengan tasdidnya, au tasdidihi atau dengan tasdidnya. Jadi tiga ya. Ima dia enggak bisa sama sekali mengucapkan hurufnya, atau ya, mengeluarkan, tidak bisa mengeluarkan pada makhraj, makhrajnya. Dan yang ketiga tasdid, mengucapkan tasdid enggak bisa. Berarti apa yang mengeluarkan tasdid susah?
1: Ghairil maghdubi alaihim walad do
0: tasdid enggak bisa. Walad do lamnya enggak bisa ke wal, udah ke, udah kedalaman kedotnya, waladolin, lamnya hilang tasdid, tasdidnya enggak bisa dia. Ya sah salatnya enggak sah.
1: Amma idza kanal ma'mum mislahu,
0: ini antara makmum sama imam sama-sama kene. Iya kan, nggak bisa ngucapin zal, nggak bisa, jal mulu. Siratul lajina, siratul lajina, dua-duanya sama.
1: Amma idza kanal makmum mislahu,
0: makmumnya sama seperti mislahu, akan seperti imam.
1: Fima la yusinuhu, di dalam perkara-perkara la yusinuhu yang tidak baik, tidak bagus hurufnya. Wa in khalafahu fil badali,
0: walaupun berbeda di dalam gantinya. Walaupun berbeda dalam gantinya, umpamanya yang satu zal itu diganti dengan ja, siratul lajina. Yang satu zal itu diganti bukan dengan ja. Ya. Tuh. Sama-sama, yang penting zal itu enggak keluar pada ya. Dan sama-sama keduanya enggak bisa ngucapin zal.
1: Nah.
0: Ya. Imam sama makmum sama-sama enggak bisa walaupun gantinya beda, yang satu ja, yang satu huruf lain.
1: Nah, kaan aka ayyubdila,
0: dengan mengganti ahaduhuma, salah satu keduanya, arro'a ghinan, ro diganti dengan ghin,
1: gimana? Wal ukhra laman,
0: aduh mak mengganti ro ghin.
1: Ihdinas siratal mustaqim rabbil alamin ar ro
0: diganti ghin, wal akhar laman diganti ke lam.
1: Allahumma, cadel ini mah.
0: Ini cadel nih, ini nggak bisa.
1: Fala yadurro, maka tidak apa-apa karena ro sama ghain, lam alwan akhir laman,
0: karena lam sama ro deket ini mah, lam sama ro. Ya.
1: Hada yusamma al-sab,
0: dan ini dinamakan al-sab.
1: Kakullu man yubdilu harfan bi harfin, kakulliman,
0: dan setiap seseorang yubdilu, menggantikan harfan bi harfin, satu huruf dengan huruf yang lain. Berarti dinamakan al-sad. Huruf satu diganti dengan huruf yang la, al-sad.
1: Fa in adghama fi ghairi mahalil idgham,
0: maka jika dia mengidghamkan fi ghairi mahalil idgham, di selain tempatnya idgham. Contohnya apa? Ka'an yakula muttaqim. Iya. Aturan kan mustaqim. Tapi di idgham kan. Jadi muttaqim. Iya. Yusamma arad muttaqin, enggak bisa. Wa tasihu al-qudwatu ma'al karahati bitamtami. Wa huwa man yukarriru ta. Orang yang mengulang huruf ta, ta diulang-ulang. An'am ta ta ta an'am ta ta. Ta cuma ada satu ya. Iyyaka na'iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, enggak ada. Tak cuma satu doang gitu ya. Shiratal ladzina an'amta ta ta. Iya. Taknya di u, itu namanya tamtam. Wa huwa tamtam. Wa huwa man yukarriru. Ada yang namanya tamtam sini. Kalau ada yang namanya tamtam berarti diambil dari ini nih, orang yang ngulang-ulang tak. Wah, berarti dia kalau ngulang tak tak itu ta ta ta ta. Tak mau, tak mau, tak. Tak mau. Man yukarriru ta'a wal fa'fa'a. Wal fa'fa'a wa huwa man yukarriru fa. Tuh. Kalau ada yang namanya fa'fa'a berarti apa? Fa'fa. Berarti orang yang mengulang fa. War ra'a wal wa'a. Wal wa'a siapa yang ada wa'a? Wa'a. Wa'a itu. Wa'a ini. Man yukarrirul wawa, wawu ya kan? Man yukarrirul wawu. Wa hadza sa'irul huruf, wa hakadza sa'irul huruf, wa biman yalhanu lahnan la yughayyirul makna. Dan dengan orang yang melakukan tapi melakukan yang tidak merubahkan arti. Boleh dilakukan tapi jangan sampai merubahkan arti ya. Kalau sampai merubahkan arti itu yang enggak boleh. Tak boleh. Yang kelima, wa alla yuqaddim alamihi fi mauqif wallahu alam bis al-fatihah.
4: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.
5: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: dia itu tidak membuat lalai berpikir, lalai berpikir. Yang enggak benar mah kalau berpikir artinya dakan merupa apa tuh? Kalau sudah azan
1: begitu mas.
0: So, orang belanja pakai dulu kok.
2: Itu baik.
0: Kan biasanya memang kesehatan begitu tuh. Kalau lagi azan, gak sama lo bahas belanja. Biasanya dia entah selesai azan, selesai bayar, kok kemarin belanja gitu. Biasa begitu. Itu waktu di muka ya. Boleh seteru tuh Pak.
2: Dulu tuh.
0: Oh ya dulu, paling waktu seteru tuh. Mungkin dulu. Kalau sudah

0: Masih di AM 1368 Attaqua Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Attaqua, ramah berbudaya. Semangat pagi Sahib Karib, apa kabar Anda? Semoga pagi ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitas dan kegiatan di awal pekan. Hari Senin tanggal 13 Juli 2026 bertepatan 28 Muharram 1448 Hijriah. Saya Daniwa bersama Koko Pramudia kembali menjumpai Sahib Karib melalui program Akhbar Attaqwa. Rangkaian informasi kami hadirkan untuk menghangatkan suasana pagi ini dengan menyajikan beragam ulasan media, mereview berita-berita utama yang menjadi headline di berbagai media online, di mana Sahib Karib juga bisa menambahkan dengan memberikan tanggapan, pendapat dan opininya melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Kami mengajak serta Sahib Karib untuk selalu berbagi kebaikan, mengirimkan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas layanan publik, ataupun yang ingin berbagi info agenda kegiatan. Sekali lagi bisa manfaatkan layanan pendengar di 089 54 13 68 13 68. Nikmat sehat dan waktu luang, itulah dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh setiap manusia, termasuk hamba-hamba yang fakir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battuta mengatakan, seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Dan barang siapa yang memiliki dua nikmat, yaitu waktu senggang dan nikmat sehat, hendaklah ia bersemangat. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Bersyukur adalah melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Dan barang siapa yang luput dari syukur semacam itu, maka dia telah tertipu.